0: Yang emang jadi lagu andalannya Charlie XCX juga. Karena banyak banget challenge-nya waktu itu di lagu Apple ini ya. Dan ini lagu ini juga yang ngebuat nama Charlie XCX tuh makin-makin melejit gitu teman-teman Pro 2. Dan sampai-sampai Charlie X itu tuh dijuluki sebagai Queen of Summer gitu kan. Karena emang lagu-lagunya tuh musim panas banget vibe-nya gitu teman-teman Pro 2 ya. Kayak kita sekarang kayaknya bakalan ngidupin lagu Charlie XCX terus. Karena emang di Palembang lagi panas banget. Asli panasnya ya teman-teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau siang-siang keluar sekarang tuh aduh gerah banget ya kan. Terik banget sinar mataharinya gitu teman-teman Pro 2. Tapi meskipun panas-panas gini teman-teman Pro 2 ya, kita kan gak bisa yang namanya memprediksi cuaca. Siapa tahu kan panas-panas tiba-tiba hujan. Kayak kita kemarin-kemarin sempat juga gitu kan teman-teman Pro 2. Jadi pastinya aku bakalan ngasih tahu kamu nih informasi seputar cuaca ya dari BMKG Sumatera Selatan supaya kamu tahu nih nanti informasi cuaca hari ini gimana. Karena pastinya kalau kamu pengen aktivitas, kamu harus tahu informasi cuaca hari ini. So, hari ini teman-teman Pro 2 pada pagi hari ya cerah berawan itu di daerah Sumatera Selatan. Lalu siang sampai sore hari bakalan cerah berawan juga dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang dan Muara Enim. Lalu di malam hari bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Musirawas, Musirawas Utara dan Musi Banyu Asin. Lalu dini hari besok itu bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Musirawas dan Musirawas Utara. Dan untuk suhu udara hari ini juga kalau dari BMKG, kalau di dataran rendah sekitar Palembang, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir dan Oki itu suhu udaranya sekitar 25 sampai 34 derajat Celcius. Memang agak panas ya teman-teman Pro 2 ya. Gak apa-apa deh teman-teman Pro 2 ya. Karena sekarang cuacanya lagi panas-panasnya. Kayaknya juga di Palembang dari informasi tadi gak bakalan hujan ya hari ini insya Allahnya gitu kan. Jadi untuk kamu yang pengen aktivitas hari ini di luar mungkin panas-panasan ya, jangan lupa dong pakai apa? Pakai sunscreennya. Terus tuh make sure kamu juga pakai baju-baju yang kalau bisa warnanya agak-agak cerah gitu teman-teman Pro 2 ya. Karena kalau kamu pakai bajunya yang warnanya gelap-gelap, biasanya kata orang-orang tuh matahari tuh bakal nyerap panasnya gitu. Jadi bakalan makin gerah lagi. Oke, teman-teman Pro 2. Pastinya nanti kalau ada updatean lagi dari BMKG Sumatera Selatan bakal langsung aku update untuk kamu semua teman-teman Pro 2. And the next song yang bakal aku puterin untuk kamu biar pagi hari kamu makin cerah lagi. Ini dia Rose featuring Bruno Mars dengan Apa Tuh.
1: Acuan Lendong Game. Lendong

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

100 Degree dari Rich Brian, teman Pro 2. Ya, yang kalau misalnya di Palembang kayaknya gak sampai 100 degrees ya panasnya. Tapi emang lagu Rich Brian 1 itu emang vibe-nya summer banget ya teman Pro 2. Dan kayak aku bilang tadi nih, karena mumpung Palembang lagi panas-panasnya, bukan mumpung ya, emang lagi musim panas-panasnya gitu teman Pro 2 ya. Jadi aku tuh pengen ngasih tips ke kamu, gimana sih cara milih sunscreen yang tepat untuk menyesuaikan sama kebutuhan kulit kamu teman Pro 2 ya. Karena sunscreen kalau musim panas tuh penting banget ya teman Pro 2 ya. Penting banget kamu apply, reapply setiap 2 jam sekali juga. Dan untuk kamu yang enggak tahu nih cara tahu jenis kulit kamu apa, sebenarnya caranya simpel banget ya. Sebelum aku kasih tips juga untuk kamu nih cara mengetahui jenis kulit kamu tuh apa. Ini metodenya mudah banget, yaitu metode cuci muka gitu teman Pro 2 ya. Jadi easy-nya tuh kamu cuci muka pakai pembersih muka biasa, lalu dikeringin, dan jangan gunakan produk skincare apapun selama 30 menit hingga 1 jam ke depan. Dan nanti tinggal kamu tunggu aja tuh, setelah 30 menit tempelin kertas minyak atau tisu tipis ke area dahi, hidung, pipi, dan dagu. Nah, kalau kamu kasih blotting paper tadi dan ternyata berminyak, itu artinya kulit kamu emang berminyak. Tapi kalau kamu kasih blotting paper, kertas minyak, atau tisu, dan itu masih kering-kering aja, artinya kulit kamu cenderung kekering. Oke? Jadi, awalnya kamu harus tahu dulu jenis kulit kamu, teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu udah tahu jenis kulit kamu apa, nah easy-nya kamu bisa memilih sunscreen yang tepat untuk kulit kamu gitu. Jadi kalau kulit kamu berminyak atau berjerawat, pilihlah tekstur sunscreen dengan tekstur yang gel, cair, atau water base yang berlabel non comedonic dan oil free gitu teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu kulitnya kering, kamu bisa cari tekstur krim atau lotion yang mengandung pelembab tambahan seperti hyaluronic acid. Lalu kalau kulit kamu sensitif, kamu bisa pilih yang namanya physical sunscreen yang mengandung zinc oxide atau titanium dioxide teman Pro 2 ya. Nah jadi dengan memilih sunscreen yang tepat, pastinya kulit kamu jadi lebih aman juga gitu kan. Dan paling penting juga nih teman Pro 2 ya, pilih sunscreen at least tuh 30% SPF ya untuk aktivitas sehari-hari, dan bisa kamu tingkatkan ke SPF 50 kalau kamu emang sering banget aktivitas di luar ruangan. Jadi dengan memilih sunscreen yang tepat, pastinya kulit kamu jadi lebih terjaga dan gak menyebabkan penuaan dini juga tuh teman Pro 2 ya. So untuk kamu yang penasaran sama artikel selengkapnya juga teman Pro 2, kamu bisa banget langsung baca aja di laman resmi rri.co.id.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Masih di Semasa 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura juga, Lispada, selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih ngebahas seputar long weekend ya. Pastinya kamu lagi seru banget hari ini ngerencanain kegiatan kamu. Mungkin ada yang staycation, jalan-jalan, healing tipis-tipis, atau malah lagi scrolling marketplace dari semalam sambil bilang, cuma lihat-lihat kok, tahu-taunya check out 3 barang. Ngaku nih, siapa kalau lagi libur justru paling sering belanja. Karena emang kadang diskon tuh datangnya cepet banget sama Pro 2 ya. Apalagi kalau lagi masa-masa libur nih, ada aja gitu diskonnya, ya enggak sih? Tapi pernah kepikiran gak sih, ternyata baju yang kamu beli itu gara-gara lucu aja, atau lagi tren, atau lagi flash sale, bisa berdampak ke sesuatu yang lebih besar lagi, teman Pro 2. Makanya hari ini aku pingin banget ngebahas seputar fast fashion, atau istilah yang mungkin udah sering banget lewat ke TikTok kamu atau ex kamu ya, tapi sebenarnya punya dampak yang cukup serius buat lingkungan. Nah, untuk kamu yang gak tahu fast fashion itu apa, jadi fast fashion itu adalah sistem produksi pakaian yang dibuat super duper cepet, murah, dan mengikuti tren yang berubah terus menerus. Jadi misalnya hari ini viral, minggu depan udah gak relevan lagi gitu ya. Jadi yang jadi masalah tuh apa sih sebenarnya? Yang jadi masalah itu semakin cepatnya pakaian ini diproduksi dan dibeli, semakin banyak juga limbah yang bakalan dihasilkan. Dan menurut penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Nature Review Earth and Environment, industri fashion ini memang sudah menghasilkan lebih dari 92 juta ton limbah tekstil setiap tahun dan menghabiskan sekitar 79 triliun liter air dalam proses produksinya. Wah, gila gak tuh teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kita cuma beli satu kaos, tapi ternyata ada proses panjang yang dampaknya besar banget buat bumi. Nah, jadi pagi ini bakal ngebahas lebih dalam tentang fast fashion ya. Jadi sebenarnya fast fashion itu seburuk apa sih efeknya untuk lingkungan, dan gimana cara kita supaya terhindar dari yang namanya belanja-belanja fast fashion. So teman Pro 2, kalau kamu tertarik sama topik ini, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngomong tentang fast fashion ya. Tadi udah aku tahu kamu tentang secara general fast fashion itu apa ya. Tapi nih sebelum kita ngobrol lagi nih, aku mau ngajak teman Pro 2 main game cepet dulu nih. Jadi kamu harus jawab cepet di sana ya. Kalau lemari kamu bisa ngomong, kira-kira dia bakal bilang apa tuh? Yang A, aku penuh tapi kamu tetap bilang nggak punya baju, atau B, tolong pakai aku dulu sebelum beli yang baru. Kalau aku sih yakin banget lemari kamu pilih jawaban yang A. Soalnya kadang kita tuh memang sering banget ngomong kata-kata ini. Lemari udah penuh banget tapi sering banget kita bilang, aduh kayaknya gak ada baju deh. Padahal sebenarnya maksud kita tuh bukan gak ada baju ya, tapi gak punya baju yang lagi sesuai sama mood hari itu. Makanya kadang-kadang tuh ngomongnya gak punya baju mulu gitu kan. Nah, tapi ternyata kebiasaan kayak gini nih bisa jadi salah satu alasan kenapa industri fast fashion itu terus berkembang. Karena tren sekarang kan berubahnya cepet banget ya, teman-teman berdua ya. Jadi hari ini mungkin warna tertentu viral, minggu depan muncul tren baru, mungkin outfit ala Korea di minggu ini, besok Y2K gitu kan. Jadi kayak tren tuh selalu berubah-ubah gitu ya. Jadi banyak banget orang yang merasa harus membeli supaya gak ketinggalan tren. Padahal seringkali barang yang dibeli tuh cuman dipakai beberapa kali, bahkan ada yang belum sempat dipakai sama sekali. Aduh, jadi rotting aja gitu di lemari ya. Nah, yang jadi masalah itu semakin banyak pakaian yang diproduksi

dan dibuang, semakin besar juga limbah yang bakalan dihasilkan. Dan belum lagi nih, sebagian besar pakaian fast fashion itu memang menggunakan bahan sintetis seperti polyester yang memang berasal dari bahan baku berbasis minyak bumi. Dan ketika dicuci, serat-serat kecil dari bahan tersebut tuh bisa terlepas dan menjadi mikroplastik dan akhirnya masuk ke sungai maupun laut. Dan ternyata dampaknya tuh gak cuman berhenti di kita aja atau di lemari kita gitu. Bahkan ini bisa berdampak ke lingkungan yang lebih luas, di mana gitu teman produk ya, air bisa tercemar gitu kan. Makhluk-makhluk laut itu juga bisa kemakan gitu kan, polyester-polyester mikroplastik yang kita sebarkan gitu kan, berbahaya banget gitu kan. Nah, selain dampak lingkungan teman produk ini, ada sisi lain juga dari fast fashion yang mungkin kita nggak terlalu perhatiin gitu, tapi sebenarnya dampaknya juga ini besar banget, yaitu ke para pekerja di balik pakaian yang kita pakai. Nah, karena tuntutan produksi yang lebih cepat dan harga yang lebih murah, di beberapa negara masih ditemukan pekerja garment yang harus bekerja berjam-jam dengan upah yang lebih rendah gitu kan. Jadi ketika kita tuh ngelihat kaos yang dijual dengan harga yang murah, kadang ada proses panjang di baliknya yang enggak kita lihat gitu kan. Nah, bahkan nih teman pro 2, hal-hal kayak gini nih membuat semua orang tuh aware. Jadi ya, mungkin kamu juga bisa meningkatkan awareness itu kalau kamu beli baju mulai sekarang, bisa mikir nih dampaknya apa ke lingkungan dan dampaknya apa ke pekerja yang membuat baju yang kamu pakai sekarang gitu teman pro 2 ya. Tapi teman pro 2, pastinya nih aku ngomong kayak gini bukan berarti aku nyuruh kamu gak beli baju ya. Boleh beli baju tapi jangan berlebihan teman pro 2. Nah, cara yang gak berlebihannya ini gimana sih teman pro 2? Itu dia yang bakalan aku kasih tahu ke kamu setelah ini teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, make sure kamu stay tune terus di pro 2 Palembang, teman-teman. Way kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kayak aku janjiin kita bakal masih ngebahas tentang fast fashion ya. Tapi sebelum aku bagiin tips-tips gimana sih caranya supaya kita tidak terjebak dalam siklus fast fashion ini, aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk di WA kita di Pro 2 Palembang di 0816-110-916 yang banyak banget juga nyeritain tentang kebiasaan belanja kamu-kamu nih teman Pro 2 ya. Ini dari Dinda di Jakabaring yang bilang, pagi kakak, aku dulu sering banget yang namanya check out karena lihat influencer pakai outfit tertentu. Tapi nih sekarang malah banyak banget baju yang masih ada tagnya dan belum pernah aku pakai sih kak. Aduh, malu sih kadang-kadang kalau ngelihatnya. Relate sih Dinda, kadang kita tuh memang pengen banget beli barangnya kalau lagi rame dibahas ya gak sih. Bukan karena perlu gitu kan. Mungkin Dinda mulai sekarang bisa nih dikurang-kurangin ya keikutan FOMO-FOMO sama orang lain. Karena kalau ngomongin tentang tren, pastinya tren tuh akan selalu berubah-ubah gitu. Mungkin Dinda kamu bisa temuin style kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu gak perlu yang namanya ngikutin tren-tren apa yang lagi viral-viral, karena kamu udah punya style kamu sendiri ya gak? Oke deh, thank you Dinda. Lanjut lagi dari Raffi yang bilang, aku sekarang mulai beli baju yang basic aja kak. Emang awalnya karena hemat, tapi ternyata lebih gampang di mix and match dan sekarang malah lebih awet dipakai. Wow, ini salah satu contoh yang keren banget sama Pro 2 ya. Karena fashion itu emang bukan cuma soal baju paling banyak ya, tapi gimana yang namanya kita bisa memanfaatkan apa yang udah kita punya. Ya enggak, setuju enggak tuh? Keren banget Raffi, thank you Raffi. And then terakhir dari Salsa di Pak Jo yang bilang, kalau aku sekarang sih paling seneng thrifting ya kak, karena bisa dapat barang unik dan juga gaya yang gak pasaran. Wow, ini dia nih Salsa, keren banget. Betul-betul banget Salsa ya. Bahkan emang sekarang banyak banget anak muda yang mulai tertarik sama konsep sustainable fashion ya teman Pro 2 ya. Wow, ini juga konsep baru nih sustainable fashion. Mungkin nanti kita bakal bahas juga ya teman Pro 2 ya. Oke, tapi masih ngomongin tentang fast fashion ya. Aku tadi baru baca-baca lagi juga teman Pro 2 ya, karena aku lihat-lihat di beberapa penelitian terbaru juga ya, perubahan perilaku konsumen seperti mengurangi belanja impulsif dan memperpanjang usia pakaian tuh memang bisa banget yang namanya membantu mengurangi dampak lingkungan dari industri fast fashion. Jadi teman Pro 2 ya, langkah-langkah kecil kayak yang dilakuin sama Kak Salsa atau Kak Raffi tadi tuh jadi salah satu langkah yang punya pengaruh besar banget. Oke, okay? Untuk kamu yang masih bingung ini gimana sih caranya supaya terhindar dari fast fashion, tenang aja teman Pro 2, masih banyak tips yang bakal aku bagiin untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus sama 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kayak aku janjiin, akhirnya aku bakalan ngasih tips ke kamu gimana sih caranya keluar dari cycle dunia profesional ini ya. Jadi teman Pro 2 ya, yang paling penting untuk kamu catat ini adalah buat aturan untuk diri kamu sendiri, teman Pro 2. Aturannya apa sih? Nah, aturannya itu adalah tunggu 24 jam. Nah, kalau kamu lihat barang yang pengen banget kamu beli, jangan kamu langsung check out, kasih jeda 1 hari dulu. Kalau besoknya masih kepikiran, mungkin memang kamu suka sama barang itu. Tapi kalau besoknya malah lupa, berarti kemarin cuman lapar mata doang ya. Jadi bisa kamu terapkan itu di beberapa occasion kalau kamu lagi belanja ya. Terus yang kedua ini adalah konsep one in one out. Apakah ini? Jadi kalau kamu beli satu baju, coba deh kamu sortir satu baju lama yang udah tidak dipakai, bisa kamu sumbangin, dijual lagi atau diberikan kepada orang lain yang memang lebih membutuhkan gitu, teman Pro 2 ya. Jadi baju kamu tuh gak akan menumpuk-numpuk di dalam lemari lagi. Kalau kamu udah gak suka lagi, ya kasih aja ke orang lain. Atau juga sekarang kan zaman-zaman pre-love juga, teman Pro 2 ya. Jadi easy banget bisa kamu jual gitu kan, bisa dapat untung juga meskipun mungkin harganya gak akan sama kayak kamu beli waktu itu, oke? Next, yaitu kenalin kamu harus udah bisa yang namanya thrifting, teman Pro 2 ya. Karena thrifting ini selain lebih hemat, banyak juga barang yang kualitasnya masih oke dan layak pakai gitu, teman Pro 2 ya. Pinter-pinter aja kamu pilih barangnya gimana gitu kan. Dan kalau emang udah dibeli gitu, biasanya dicuci bersih-bersih ya, teman Pro 2 ya. Bisa di laundry atau di laundrynya gak sekali atau dua kali kalau kamu emang takut gitu kan, ada hal-hal yang menyangkut ya di baju-baju itu, kayak kuman-kuman gitu kan. Tapi bisa kamu cuci sampai bersih gitu, teman Pro 2 ya. Jadi thrifting juga tuh jadi salah satu opsi yang oke banget, karena kamu bisa menemukan baju-baju yang vintage atau baju-baju yang udah gak diproduksi lagi tapi masih ada gitu kan di tempat-tempat thrifting. So lanjut lagi teman Pro 2, yang keempat, kamu bisa beli yang mana baju yang emang cocok untuk kamu pakai berkali-kali. Kadang memang kita tuh tergoda beli barang tuh karena lucu ya, tapi setelah itu kamu baru sadar kalau ini cocoknya dipaduin sama apa ya. Makanya coba beli pas beli baju gitu ya, coba tanya sama diri sendiri, baju ini bakalan aku pakai minimal 10 kali enggak ya. Kalau jawabannya ragu-ragu, mungkin perlu kamu pikir-pikir lagi beli atau enggak, oke? Lanjut, yang terakhir ini adalah rawat pakaian yang udah kamu punya. Nah, ini juga yang paling penting banget. Karena makin lama usia pakaian digunakan, pastinya dampak kepada lingkungan juga makin kecil. Nah, teman Pro 2 ya. Jadi, dengan tips-tips yang tadi aku kasih ke kamu, pastinya ini bisa ngebantu ya namanya meningkatkan awareness ke diri kamu sendiri ya. Kalau fast fashion itu emang dampaknya enggak cuman di jangka pendek aja, tapi bisa berdampak sampai ke jangka panjang, teman Pro 2. Ya, jadi mulai dari sekarang kalau kamu belanja baju, let's be aware ya sama apa yang kamu beli. Apakah memang kamu bakal pakai di jangka panjang atau malahan pakainya cuma karena diskon aja? Oke, teman Pro 2. So, kalau kamu masih pengen ngobrol-ngobrol tentang fast fashion, pengen cerita-cerita juga tentang pengalaman kamu tentang fast fashion, boleh banget, boleh langsung WhatsApp aja di 0816 110 916.

0: terbaik.
1: Yusuf Tunin with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 7 Days dari Jungkook featuring Lato, teman Pro 2 ya. Dimana si Jungkook nih pasti lagi sibuk-sibuknya sekarang tur ya di Amerika Utara sana gitu, para bareng member BTS-nya ya kan. Dan emang kalau ngomong BTS, mereka lagi rising banget ya, karena memang baru aja comeback sama-sama lagi. Terus akhirnya juga world tour yang banyak banget kota yang didatangi mereka gitu, karena hampir 85 pertunjukan di seluruh dunia bakalan mereka datengin gitu kan. Keren banget gitu. Dan untuk kamu yang juga udah nunggu-nunggu banget para member BTS ini untuk datang ke Indonesia ya teman Pro 2, mereka bakalan datang nanti di tanggal 26 sampai 27 Desember 2026. Dan untuk penjualan tiketnya sendiri itu bakalan dijual di 11 Juni 2026. Nah jadi untuk kamu para ARMY nih, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 ya, karena pastinya nih war-war banget nih, pasti bakalan perang ya untuk beli tiket BTS ini teman Pro 2. Nah untuk kamu yang mungkin sekarang baru jadi experience pertamanya untuk war tiket konser K-pop, kamu, aku bakal kasih tips beberapa untuk kamu teman Pro 2 ya. Yang pertama itu kamu bisa yang namanya login lebih awal ya. Jadi kalau kamu udah masuk ke websitenya nih, kamu tinggal tunggu ya 30 menit sebelum penjualan dibuka. Nah biasanya kamu bakalan diantarkan ke waiting room sebentar gitu teman Pro 2 ya. Jadi di waiting room itu biasanya bakal nunggu dulu, oke? Terus yang paling penting nih, jangan refresh halaman teman Pro 2 ya. Biasanya kalau di waiting room tuh kamu pasti gerem sendiri ya, kayak aduh ya ampun kok aku antriannya ke 5.000 gitu. Tapi jangan di refresh teman Pro 2, sabar-sabar aja nunggunya ya, karena kalau kamu refresh antriannya bakal ngulang lagi. Terus yang ketiga itu kamu bisa gunain satu perangkat aja ya, gunakan browser atau aplikasi dengan jaringan yang stabil. Terus hindari juga yang namanya ngebuka beberapa perangkat sekaligus dan dengan akun yang sama, karena sistem tuh dapat menganggap itu mencurigakan. Nah yang terakhir yang mudah banget, tinggal cari pembayaran yang cepat aja, kayak gunain dompet digital atau juga mBanking. So teman Pro 2, untuk kamu semua yang nanti bakal war tiket di 11 Juni ya, good luck untuk kamu semua teman Pro 2. Semoga nanti kamu bisa secara langsung bernafas di ruang yang bersama ya sama para member BTS ini.

Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, udah mendekati jam 9 aja, yang artinya Pro 2 Palembang bareng Naura Dispada harus pamit dulu ya, teman Pro 2. Karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta, Dispada juga, teman Pro 2, di segmen acara Musicpreneur. So, teman Pro 2.

0: Thank you so much yang udah nemenin aku di Spada sampai mendekati jam 9 ini ya. Seru banget selalu ngobrol sama kamu di Spada Teman Pro 2. Dan thank you juga yang udah join-join di chat kita ya Teman Pro 2, yang udah nyeritain kegiatan kamu ya selama berbelanja gitu ya, dan influence fast fashion di kehidupan kamu gitu Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 of course last but not least dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye bye, happy weekend Teman Pro 2, bahagia selalu and always stay true to yourself.
1: Spada, selamat pagi Teman Pro 2.

0: 2.
1: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, pastinya di Sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga Teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuma penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih Teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke.
1: Okay. Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang? Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan besar.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu waktu gue masih di Surabaya. Ikut lomba Finolia.
0: Okay.
2: Elva Sesoria.
0: Okay.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi ya terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akar kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Untuk membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya. Macam
0: juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya Bang Rio.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu, kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Udah kan, belum?
1: Udah ya. Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya? Ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak?
1: Apa
2: kata-kata ini? Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Enggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja. Sih?
1: Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, sih.
2: Bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Hmm. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Tak bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter yeah. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, Bang, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri, teman-teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda tuh.
1: Yang beda aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman. Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gue hanya bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, puasa, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay. Kena
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang bisa, akhirnya ya? Berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis, atau dia happy, atau dia sedih, dan lain-lain sebagainya gitu. Ah. Nah itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi.
1: Yes.
0: Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa?
1: Ya, aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah, dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu, gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes, gitu. Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita gak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya, bener kan? Juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada. Kemudian di Zul aja juga ada. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang di hari
1: David.
0: Ini.
1: Thank you, David. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih
0: semuanya. Bang. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
2: Zulfikar.
0: Dadah. Bye.
2: Thank you.

Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

LRT Sumsel layani 19.677 penumpang selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Lintas Raya Terpadu atau juga LRT Sumatera Selatan melayani sebanyak 19.677 penumpang selama masa libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang mengatakan jumlah tersebut meningkat 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 19.265 penumpang. BPBD Sumatera Selatan catat 90 kejadian bencana hingga Mei 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan mencatat sebanyak 90 kejadian bencana terjadi di wilayah setempat sepanjang periode Januari hingga 25 Mei 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan bencana yang paling banyak terjadi selama musim hujan tahun ini adalah banjir dan angin kencang. Berdasarkan wilayah Kabupaten Ogan Ilir menjadi daerah dengan jumlah kejadian bencana terbanyak, yakni 16 kejadian. Disusul Oku Selatan sebanyak 12 kejadian, Muara Enim 9 kejadian, Rabu Muli 8 kejadian, dan Oki 7 kejadian. TPPKK Palembang dorong transformasi posyandu berbasis SPM. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palembang, Sumatera Selatan mendorong peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui transformasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal. Ketua TPPKK Palembang, Dewi Sastrani, menegaskan 6 aspek pelayanan dasar kini diintegrasikan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial. Dia juga menyebutkan fungsi posyandu saat ini telah diperluas. Lembaga tersebut tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi melalui penerapan 6 SPM tersebut. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang sampai siang.
1: Ya, yes, selain 1.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sayang, santai siang bersama Rina Zali siang hari ini, teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu pastinya di jam 10 sampai jam 3 nanti. Dan jangan lupa di jam 2 nanti kita bakal ada Indotop. Ya, jadi lagu-lagu yang sering banget kamu request, siapa tahu nanti masuk dalam chart kita. Dan kita urutin dari 1 sampai 20, teman Pro 2. So, let's start our santai siang bersama Rina Zali di Pro 2 Hitlist.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's Douchi ya, anxiety teman Pro 2. Nah kalau misalnya ngomongin anxiety sekarang, banyak banget ya orang-orang yang mungkin juga menyimpan beban teman Pro 2. Terus kadang kayak meledak-ledak gitu. Dan salah satu cara untuk menyalurkan emosi dengan bernyanyi, salah satunya teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya buat kamu kalau misalnya pengen denger lagu favorit kamu siang hari ini, mau request biar di jalan kamu bisa carpool karaoke juga ya. Boleh banget, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 teman Pro 2. Aku tungguin ya.

0: Here we go, friends. Hold on, I can't.
1: Maybe that's a kooky situation.
2: So let's go back to the old Kiyo temple.
3: Hai, ini Chiki. Orang menyebutnya Chiki Double, alias Chiki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi
3: Sampai akhirnya...
5: Chiki, bayar utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Chiki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Produ FM 4.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

lagi to not be okay. Benar sih itu nomor 2. Enggak apa-apa kalau misalnya kamu lagi enggak oke okay sama sekali. Nikmati ke enggak okean itu ya. Nikmati rasa sedihnya. Tapi besok kita mulai lagi. Yes ya, jangan berlarut-larut. Semuanya harus dirasain sih memang. Semua rasa itu valid. Kalau memang kamu lagi sedih, ya udah berarti kamu lagi sedih. Enggak usah denial yang kayak aku enggak sedih kok, aku enggak usah ya. Rasain aja rasa sedihnya biar nanti ketika kamu seneng, kamu juga bisa ngerasa senengnya gitu loh. Jangan kayak kalau sedih denial kayak enggak kok, aku harusnya bersyukur segala macam. Tapi pas seneng kamu malah kayak duh, kok seneng terus ya? Takutnya nanti kalau terlalu seneng ada tiba-tiba sial atau ada tiba-tiba eksiden apapun gitu. Jangan ya deh ya. Nikmati aja semua perasaan itu dengan enjoy. Jadi kalau memang lagi sedih, ya udah nikmati sedihnya. Kalau lagi senang, ya udah nikmati senangnya.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Wah, ditimpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sekarang juga salah satu cara orang buat healing itu dengan nonton konser teman berdua ya, sama kayak yang barusan aku putar ya, EXO yang juga bakal konser di Indonesia teman berdua. Tapi ini ya, aku kayak agak shock ya pagi hari ini membuka sosial media teman berdua, karena memang ternyata ya

ada yang jual tiket konser EXO itu di harga yang benar-benar kayak wah gila sih menurutku ya, sampai 40 juta loh teman berdua. Sebelumnya aku udah agak terkejut ya ngeliat tiket konser EXO yang benar-benar mahal ya. Kalau menurutku sih, but I don't know ya. Karena memang menjelang konser di Jakarta, harga tiket kategori VIP ini di pasar pre-sale jadi sorotan banget teman berdua. Karena melihat penawaran yang mencapai 40 juta di platform jual beli tiket itu StubHub ya. Dan itu tuh jauh banget ya melampaui harga yang diumumkan sama promotor saat penjualan perdana. Nah, jadi memang tingginya angka pre-sale ini diduga sama antusiasme besar EXO-L yang pengen nyaksiin penampilan idolnya secara langsung ya. Dan bahkan kalau dilihat sih ya, tiket VIP yang beredar di media sosial itu benar-benar kayak banyak banget reaksi netizen ya. Dan enggak sedikit penggemar tuh kayak menyerukan keluhannya terkait tingginya harga tiket yang dijual sampai di titik saling mengingatkan banget ya teman-teman dua. Dan memang kalau misalnya kita lihat ya, kalau pengen banget nih nonton konser teman-teman dua, hati-hati ya saat membeli tiket dari pihak ketiga. Karena memang kamu harus memastikan transaksi ini dilakukan melalui platform yang terpercaya untuk menghindari resiko penipuan teman-teman dua. Sayang banget loh ajang kamu healing malah bikin kamu tambah pening, ya gak sih?

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hei, anak muda. Kalau mau kaya, ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 为什么？
1: 啊，我看你后来你们弄你，看我看你变变变变变
0: 变变变变变变
2: 变变变变变变变变变
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bah.

0: sumbangan miliar rupiah loh. Ayo, lindungi Belinda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sensi ya dari Tensi featuring sama dia, teman Pro 2, salah satu lagu hibdut yang juga naik banget ya tahun ini teman Pro 2. Jadi memang kalau kita ngelihat hibdut itu gabungan dari hip hop dan dangdut ya, jadi musik fusi yang menggabungkan ketukan rap modern, beat elektronik, terus juga ada sedikit jeduk-jeduknya dikit ya. Dipopulerin sama musisi kayak Tensi, Naikila, Jamsy, Dia ya teman Pro 2. Jadi memang ini jadi genre yang hits banget sebenarnya di kalangan Gen Z ya, karena memang sangat cocok untuk konten media sosial ya. Terus juga vibes-nya ya, menggabungkan lirik yang casual, terus juga kayak relatable. Gaya anak skena dengan celana baggy jeans, kupluk, sepatu cats ya, dan juga semua bahasa-bahasa slangnya ya. Dan ini juga walaupun jadi sensasi nasional di 2024-2025 ya, itu dulu awalnya dianggap aneh loh ya, karena awal-awalnya dulu kan ingat banget Garam dan Madu teman berdua ya. Jadi memang awalnya Garam dan Madu, terus orang mikir kan kayak, ih lagu apa sih gitu kan, ih alay gitu kan. Ternyata lama-lama enak berai ya. Karena memang beatnya yang catchy ya, bikin genre ini nih jadi kayak digemari semua anak-anak muda di Indonesia teman Pro 2, bahkan sampai lintas negara ya. Di Malaysia aja baru-baru ini aku ngeliat Naikila tuh lagi manggung, dan itu benar-benar banyak banget ya. Dan memang beberapa lagu hibdut yang hits banget yang akhir-akhir ini yang aku lihat bahkan sering merajai tangga lagu di platform kayak Kasih Aba-Aba, iya, So Asu, Bintang 5 ya, terus juga Malu, Indakus, teman Pro 2. Jadi banyak, dan semoga nanti kedepannya juga banyak ya gebrakan-gebrakan baru dari generasi-generasi muda Indonesia, karena ini hibdut salah satu gebrakan baru banget loh.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

1,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Palembang. Panas banget ya siang hari ini. Sampai di 32 derajat loh. Aduh, mentereng banget kalau kata orang mah ya. Bedengkang. Ini beneran ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu enggak punya kepentingan penting-penting banget di luar, mending enggak usah. Dan respect ya buat seluruh orang yang kerja di lapangan hari ini teman Pro 2 pastinya. Dan kalau misalnya kamu keluar rumah, pastiin kamu pakai sunblock, sunscreen ya, biar nanti kulit kamu terhindar dari yang namanya paparan UVA dan juga UVB. Bukan masalah kulit gelap segala macam ya, tapi ini tentang penyakit kulit teman Pro 2, yes, kesehatan kamu. Aku masih nemenin kamu pastinya siang hari ini ya di Santai Siang. Sampai nanti di jam 2 kita bakal ada Indotop dan juga International Top Chart. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

semuanya 6.2 Rari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya Nona Shoot. Ya lagu yang juga dinyanyiin di First Take ya teman Pro 2. Jadi memang Nona ini mengukir prestasi ya dengan jadi girl group sekaligus musisi pertama Indonesia yang tampil di platform musik bergengsi di Jepang, itu The First Take. Dan mereka itu muncul di episode ke-665 teman Pro 2 yang videonya tuh dirilis di pertengahan bulan kemarin. Dan di sesi itu ya grup asuhan ITA Rising ini ngebuktiin kalau kualitas mereka tuh bener-bener rekaman one take yang murni ya, nggak ada proses cutting ya vokal sama sekali, penyuntingan vokal itu nggak ada teman Pro 2. Dan memang kalau dilihat ya konsep studionya serba putih ya, dan memang penyajiannya sederhana, nggak ada unsur asing selain kamera yang berresolusi tinggi banget teman Pro 2. Dan memang suara mereka tuh

Ya, yes, teman Radio nanti semoga lebih banyak musisi-musisi Indonesia yang terlihat ya kualitasnya di kancah internasional, karena banyak loh penyanyi-penyanyi kita tuh yang benar-benar punya kualitas yang lebih

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdua seiring berkumandangnya azan maghrib untuk seiring berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Berdua RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Prodo RRI Palembang. YouTube channel Prodo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zali siang hari ini ya. Kalau siang-siang seperti biasa kita membahas seputar ya makanan, teman Pro 2. Tapi ya karena ini habis Idul Adha, jadi aku tahu banget kamu mulai berusaha buat apa? Buat mengurangi kolesterol. Di belakang kepalanya udah berat ya. Tidur juga udah tidur terus karena ngantukan, teman Pro 2. Memang makanan yang serba daging pas Idul Adha tuh menggoda banget ya. Tapi jujur aja nih, kadar kolesterolnya gimana Bor ya? Tapi tenang teman Pro 2, gak perlu panik dulu ya, karena memang ada beberapa makanan sehari-hari yang bisa ngebantu kamu nurunin kolesterol secara alami. First thing first ya, katakan chill dulu ya sama lemak teman Pro 2, karena ada yang namanya alpukat ya. Kalau misalnya kamu bilang, ah alpukat kan banyak lemak. Nah, karena memang lemak yang ada di dalam alpukat ini adalah lemak jenuh tunggal teman Pro 2, alias lemak baik yang bakal bekerja menurunkan kadar kolesterol jahat ya dalam darah. Nah selain itu ya, alpukat kan juga kaya akan serat larut yang bisa bantu mempertahankan penyerapan kolesterol di usus teman Pro 2. Tapi ingat, kamu harus menikmati alpukat tambahan gula ya, alpukat doang. Jangan tambah kental manis, sirup lah, itu mah es alpukat ya. Alpukat kocok dong. Ya, terus juga ikan berlemak teman Pro 2, kayak salmon, makarel, dan sarden. Ini terdengar biasa sih, tapi kandungan omega-3-nya itu loh ya yang luar biasa banget teman Pro 2 dalam memerangi efek kolesterol tinggi pasca Idul Adha. Jadi emang omega-3 ini bekerja dengan cara nurunin kadar trigliserida ya, yang itu tuh kayak sejenis lemak dalam darah yang ikut melonjak pas kita konsumsi daging berlemak sekaligus meningkatkan kolesterol baik teman Pro 2. Jadi memang protein tingginya ini bikin kamu kenyang lebih lama dan cocok banget buat kamu yang lagi berusaha kembali ke pola makan sehat ya. Sebelumnya kemarin kayak daging mulu ya, habis kolesterol naik teman Pro 2. Nah itu ya. Terus juga ya, ada buah berry, yes, strawberry, blueberry, blackberry, raspberry, ya semua yang berry-berry itu ya, buah-buah kecil itu, tapi kandungan antioksidan dan juga seratnya besar banget teman Pro 2. Ya apalagi dalam menjaga kesehatan jantung dan nurunin kolesterol. Jadi memang senyawa antioksidanin yang ngasih warna merah ungu di buah berry ini terbukti mengurangi oksidasi LDL dengan prosesnya itu bikin kolesterol jahat tuh kayak makin susah ya. Jadi kamu bisa cemilin aja langsung ya. Jadi kayak smoothies juga boleh sih teman Pro 2, tapi jangan pakai gula ya dek ya. Jadi memang gak harus ngubah semua pola makan sekaligus, bisa dengan beberapa makanan. Yes, itu dulu, nanti bakal aku spill ada beberapa makanan lainnya juga teman Pro 2 yang bisa kamu konsumsi buat ngurangin kolesterol kamu. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, jadi memang selain buah beri, alpukat, teman berdua ya, dan juga ikan berlemak, oat nih teman berdua, atau juga roulette that, atau juga oatmeal teman berdua. Nah, ini kalau misalnya kamu lihat kayak ih boring banget, tapi jangan salah deh ya. Kandungan serat larutnya, terutama beta glucan, ini salah satu yang paling efektif banget untuk mengikat kolesterol jahat di saluran pencernaan dan membuangnya sebelum sempat diserap tubuh teman berdua. Artinya, apa Bang Messi? Nah, artinya tuh sarapan oat secara rutin itu bisa gak sih secara signifikan ya membantu menurunkan LDL dalam jangka pendek sekalipun. Jadi kamu bisa variasiin ya dengan topping buah beri tadi teman berdua, kan kayak jadi double ya. Terus juga madu atau juga kacang-kacangan supaya gak bosan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kacang-kacangan juga nih teman berdua ya, kacang almond, walnut, atau juga edamame. Nah, itu adalah sederet pilihan kacang yang wajib banget masuk menu harian kamu setelah Idul Adha kayaknya ya. Karena emang walnut sendiri kan mengandung omega 3 nabati yang membantu mengurangi peradangan dan juga menurunkan trigliserida teman berdua. Sementara almond itu kaya akan vitamin E dan juga serat yang secara langsung ini ngebantu nekenin kadar LDL. Jadi porsi segenggam per hari pun itu juga udah cukup banget buat dapetin manfaat teman berdua ya. Tapi dengan syarat, please, kacang almondnya benar-benar kacang almond yang plain ya. Jangan tiba-tiba kamu bilang kacang almond yang di merek coklat itu kan juga bisa, Rina. Jangan. Apalagi kalau misalnya kacang almondnya kamu bilang kayak kacang almondnya dibikin bumbu gaduh-gaduh, boleh enggak? Nah, itu ya.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari kuliner. Kita geser dulu ya, karena udah di jam 1 teman Pro 2, kita bakal pindah ke dunia olahraga dulu selama 1 jam ke depan. Update-update terbaru dari dunia olahraga teman Pro 2, mulai dari Bayangkara Run 2026 yang udah siap ngeramein Sport Tourism Palembang. Terus juga ada Argentina yang udah ngerilis 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 nya teman Pro 2. Sampai ya Kane, Yamal dan juga Dembele yang berebut tahta di Ballon d'Or perdana di London teman Pro 2. Nanti bakal kita bahas bareng-bareng, jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yes, 97.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dari dunia olahraga lokal dulu ya, ada Sumsel Bayangkaran 2026 yang akan menyiapkan ya, meramaikan salah satu sport tourism Palembang, teman Pro 2. Dan yes, Polda Sumatera Selatan resmi banget ya, udah ngeluncurin Sumsel Bayangkara Run 2026 sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, teman Pro 2. Jadi memang kegiatan ini itu tuh kemarin ya diluncurin ya di 29 Mei, teman Pro 2, dan dipimpin langsung sama Kapolda Sumsel. Nah, jadi kalau untuk event Bayangkara Run 2026 ini dijadwalkan berlangsung di hari Minggu 12 Juli nanti, teman Pro 2, dengan titik start dan juga finish itu di Jakabaring Sport City Palembang. Dan juga Polda Sumsel udah menargetkan sebanyak 5.000 peserta ya dari berbagai daerah di Indonesia buat ikut ambil bagian dari kegiatan ini, teman Pro 2. Jadi di ajang ini nih nanti ada 4 kategori perlombaan, yaitu running 5 km, 10 km sama 21 km atau juga dan kategori master untuk peserta usia 45 ke atas, teman Pro 2. Nah, selain jadi ajang olahraga, kegiatan ini juga diproyeksikan jadi sarana promosi wisata dan juga penggerak ekonomi daerah. Jadi, ya peserta yang bakal melintas itu melintasi sejumlah ikon kota Palembang kayak Jembatan Ampera, kawasan Mapolda, ya yang memang dipadukan dengan fasilitas olahraga Jakabaring Sport City. Nah, ya. Jadi memang Kapolda Sumsel sendiri sih bilang kalau Sumsel Bayangkara Run 2026 ini ya itu bukan sekedar perlombaan lari. Jadi ini adalah ruang bersama antara Polri dan masyarakat dalam merayakan Hari Bayangkara ke-80, dan mereka juga ngajak seluruh masyarakat untuk andil ya datang ke Palembang menikmati keindahan Bumi Sriwijaya, teman Pro 2. Dan memang panitia udah nyiapin hadiah ratusan juta rupiah, teman Pro 2, dengan totalnya ya, teman Pro 2, kendaraan bermotor, perangkat elektronik, dan berbagai door prize menarik lainnya ya. Jadi memang buat kamu yang pengen daftar ya, ini Bayangkara Run 2026 ya bakal dibuka mulai dari tanggal 2 ya. Dan nanti informasi resmi terkait mekanisme pendaftarannya itu diumumkan melalui website dan juga media sosial resmi panitia, teman Pro 2 ya. Jadi mulai 2 sampai 25 Juni nanti itu pendaftarannya ya, mulai dari hari Selasa, berarti kamu udah bisa daftar, teman Pro 2. Atau informasi terkait mekanisme pendaftarannya juga bakal diumumin melalui website dan juga media sosial resmi panitia ya. So, tungguin aja di situ.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Yaudah, yuk kita jalan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

teman Pro 2, ya update terbaru dari dunia olahraga untuk Piala Dunia 2026. Ini ada tim nasional Argentina yang rilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Jadi memang ya timnas Argentina ini akhirnya merilis ya daftar 26 pemain. Jadi dipimpin oleh Lionel Messi, teman Pro 2, ya bersama dengan bek tengah Nicolas Otamendi. Terus juga ada Gianluca. Ini masih 20 tahun, benar-benar kayak star ya. Yeah. Dan ada Alan Varela juga ya yang tidak masuk dalam daftar akhir teman Pro 2. Jadi memang ada beberapa wajah baru teman Pro 2, dan memang ya daftar skuad Argentina itu ada di kiper ada Emiliano Martins, terus juga Aston Villa, terus juga ada Geromino Rulli, ada Juan Musso ya. Terus juga ada Gonzalo Montiel, ada Nahuel Molina, terus ada juga Nicolas Otamendi teman Pro 2, ada Christian Romero dari Tottenham, dan juga ada Leonardo Balerdi, ada Lisandro Martinez, ada Nicolas Tagliafico ya, terus ada juga Facundo Medina, dan di gelandang mereka punya Valentin Barco, ada Giovanni Lo Celso juga, ada Nico Paz, ada Enzo Fernandez dari Chelsea, terus aja Leandro Paredes ya. Terus juga ada Alexis McAllister dari Liverpool, ada Rodrigo De Paul dari Inter Miami teman Pro 2, terus ada juga Ezequiel dari Bayern ya, dan juga ada Nicolas Gonzalez dari Atletico de Madrid, ada Giuliano Simeone ya dari Atletico de Madrid juga, dan juga ada Thiago Almada dari Atletico de Madrid juga. Dan kalau untuk forward depannya ya, itu ada Lionel Messi seperti yang kita tahu yang aktif di Inter Miami, ada juga Julian Alvarez ya, dan juga ada Lautaro Martinez dari Inter Milan teman Pro 2, dan terakhir ada Flaco Lopez teman Pro 2. Itu tadi ya update buat tim dari Argentina. Nah, nanti buat update lainnya bakal aku update lain-lain hari ya.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum Pro 2, udah mau jam 2 ya. Jadi kayaknya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Nanti bakal ada Indotop dan juga dilanjutkan dengan International Top Chart yang nemenin kamu. Dan nanti sore bakal ada Rian Daim, dan pastinya bakal ada sore ceria spesial Belajar Sumba juga. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Dan dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali untuk diri, and bye. Enjoy your day.

0: Palembang teman terbaik kamu. Hai hai hai hai teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu, yang sayang banget harus pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia ada Nabila Takia dengan Cegil
1: 20.

0: Di posisi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcelona Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcelona, karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcelona di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcelona mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcelona mesti turun nih, ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18, ada Mei Sahira di ujung minggu.
1: 18.

kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya akhir-akhir ini dipakai buat background konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial, yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan teman Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih bareng sama Laude.

album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajak lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya. Kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan, yang lagunya mesti turun untuk pekan.

rekomendasi dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempet baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, gak perlu mikir panjang lagi dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: bilang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Bricia Jodi, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman bro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih, yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah, macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata, terus lagi musim apa lagi coba, yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momennya, atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebenernya kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim. Toh Fatih bareng sama Nadi Basalamah. 8

banget di posisi yang sama dengan minggu lalu, Paul Partohap dengan 404 Home Not Found teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya, kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah, ya udah ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya Tuan Pro 2. Nih ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28, dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

itu udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman Pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman Pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. 4.

statistik dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner-up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadif Basalauma, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Indonesia Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya

tanpamu. Yap, teman Pro 2. Ini dia jawara bertahan kita di Indotop 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget. Ini dia, ada sedia aku sebelum hujan.

0: Indonesia Top 20.
1: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: International song. This is Produa Top 20 International.
1: 91.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Finally is International Top 20 Pro 2 RRI Palembang bareng Divya yang bakal nemenin kamu di Sabtu sore ini. Yay! Setelah sekian banyak musisi yang comeback di tahun ini, kayaknya persaingan chart kita tuh jadi makin gaspol banget gak sih? Banyak banget posisi-posisi yang semakin digeser-geser. Makanya teman Pro 2, pastiin kamu juga gaspol request terus lagu favorit kamu supaya gak digeser sama yang lain. Tapi sayang banget nih, salah satu performer Coachella kita yang bikin banyak orang nostalgia, yaitu Justin Bieber dengan Daisies, harus keluar dari chart setelah bertahan cukup lama nemenin kamu teman Pro 2. Nah, kalau ada yang keluar, pasti ada juga yang masuk dong. Ini salah satu lagu yang secara global itu udah booming banget ya, karena udah ditunggu-tunggu sama para ARMY. Yes, ini dia, ada BTS dengan Swim yang semakin berenang-renang ke posisi 20.
0: Number 20. Wow.

Power Legend Raye, Where's My Husband? Harus berada di ambang batas nih. Waduh, kayaknya teman Pro 2 udah gak sibuk lagi ya nyari-nyari husband. Tapi lagi sibuk jadi internet girl nih, karena ada yang abis ini bakalan nge-scroll internet terus, FOMO sana-sini, dan harus tahu apa aja sih kabar terbaru di dunia internet. Yap, ini dia, ada Kesai dengan internet girl di posisi ke-18.

Posisi ke-17 tadi ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang ngingetin kamu untuk selalu utamain diri sendiri setelah semua yang terjadi. Tapi kalau kamu gimana nih Tom Pro 2? Put yourself first atau malah rela ngelakuin segalanya kayak lagu yang di posisi ke-16 ini, Bruno Mars dengan Risk It All. Number 16. Just a

0: Country di posisi ke-15 sebagai karya terbaru dari Gorillaz yang menggandeng musisi Kara Jackson dan Anushka Sharma. Dan juga ada Bizarrap, widih rapi banget ya. Sedangkan di posisi selanjutnya di Tumon Pro 2 ada yang harus turun dari tahta. Another legend. Ini dia posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 14.

0: Maaf ya teman Prodo ya. Asik banget parah ini lagu ya, dari Tame Impala featuring Jenny. Dracula versi remix ini tuh berhasil banget menghantui tiap scroll medsos kamu, iya gak sih? Ini juga bikin Dracula remix tuh jadi earworm sejuta umat nih. Ada juga yang gak kalah earworm, posisi selanjutnya yaitu lagu yang catchy dan lucu banget, tapi isinya gak mau dibilang lucu. Ini dia number 12, Eyelid dengan Not Cute Anymore.
1: Number 12.

0: Caesar dengan Who Knows yang masih jadi comfort song kamu tiap lagi di posisi yakin gak yakin dan pasrah aja sama takdir. Tapi awas loh, siapa tahu kamu lagi diomongin kalau kamu itu rude banget kayak di lagu terbarunya Hearts to Hearts. Ayo, siapa yang terngiang-ngiang partnya Stella? Ini kayak udah jadi anthemnya para hacu gak sih? Langsung aja kita dengerin top 10 kita, ada Hearts to Hearts dengan Rude.
1: Number 10.

Blackpink in your area di posisi ke-9 dengan lagu Go. Emang gak pernah mengecewakan para Blink ya, yang udah setia nungguin Blackpink comeback. Kayaknya Blink juga did a really great job sih, sampai album Deadline ini jadi masuk posisi tinggi di berbagai chart. Dan abis ini kamu juga bakal dengerin lagu yang jadi karya terbaru Somber nih. Setelah karya-karya sebelumnya itu selalu masuk playlist banyak banget orang ya, apalagi kalau udah urusan percintaan yang gagal, atau malah jadi kayak judulnya, Homebreaker. Number 8.

0: have Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside yang juga viral banget nih teman produknya. Kalau kamu chronically online, mungkin tiap dengerin lagu ini kamu jadi tiba-tiba pengen ice skating gak sih? Soalnya lagu ini tuh emang viral banget sebelumnya dan sekarang makin viral lagi setelah digunain sama athlete skate Alicia Liu. Nah, kalau yang selanjutnya ini juga salah satu lagu yang bakalan kamu temuin di mana-mana nih. Di media sosial ada, di pusat perbelanjaan juga ada, bahkan di playlist radio kesayangan kamu juga. Karena it's so easy to fall in love with this song. Yep, ini dia posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 6.

0: Waktu ini ada Taylor Swift dengan All Polite yang semakin rame dengan rilisan terbaru versi remixnya, kolaborasi Taylor Swift dengan berbagai DJ ternama. Ini juga makin rame setelah aktor Cillian Murphy itu ikutan gabung di music video All Polite. Wih, kayaknya All Polite ini bisa jadi penyembuh gak sih dari kisah lagu selanjutnya nih yang nyesek banget karena terjerat hubungan yang gak sehat. Itu tuh nguras energi banget gak sih? Makanya lagu ini juga emosional banget, ditambah vokalnya Madison Beer dalam karyanya Bad Enough.
1: Number 4.

by Harry Styles di posisi ketiga atau nomor 2, Another Earworm, karena liriknya dan melodinya tuh repetitif banget ya sih. Tapi walaupun repetitif, ini gak bikin bosen, malah yang ada diputerin terus, apalagi buat yang relate sama perjalanan membuka kisah baru. Widih. Tapi biasanya nih, kalau udah berani memulai hal baru, pasti juga berani untuk menghadapi resiko yang sangat besar demi mempertahankannya gak sih? Tapi gimana ya? Kalau yang kamu pertahanin itu malah bikin kamu harus ada di ujung jurang. Aku bakalan kayak Sienna Spiro gak sih? Dengan lagunya yang ada di posisi runner-up kita, Die on This Hill. Number 2.

Sebelum lanjut ke posisi pertama, let's get some short recap from number 20. Di posisi ke-20 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-19 ada Rye dengan Where's My Husband. Di posisi ke-18 ada Cat's Eye dengan Internet Girl. Di posisi ke-17 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di posisi ke-16 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di posisi ke-15 ada Gorillaz, Kara Jackson, dan Anushka Shankar dengan Orange Country. Di posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-13 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula Remix. Di posisi ke-12 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi ke-11 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Top 10, di posisi ke-10 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi ke-9 ada Blackpink dengan Go. Ada Somber dengan Homewrecker di posisi ke-8 dan ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stay Side di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Di posisi ke-4 ada Madison Beer dengan Bad Enough. Di posisi ke-3 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-2 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And finally, yang kita tunggu-tunggu, jagoan kita Sabtu ini nih, Tom Pro 2, sebagai lagu yang sering banget direquest di Pro 2 Palembang ya. Lagu yang groove-nya tuh dapet banget, plus ada sentuhan soul 70-an gitu. Apalagi vokalnya juga khas banget, kayak lagi ngobrol tapi sambil nyanyi gitu, ya gak sih? As always deh, tiap Bruno Mars comeback, it's always such a bop. Dan ini dia jawara kita hari ini, our number one, Bruno Mars with I Just Might.

Top 20. Wah, ternyata banyak banget ya karya musisi internasional di tahun 2026 ini yang jadi kandidat lagu tetap di playlist kamu. Jangan lupa tuh, atur sepro dua mungkin playlist kamu dengan request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang. Siapa tahu lagu kamu jadi naik-naik ke puncak chart Sabtu depan, ya kan? And yes, teman Pro 2, itu dia 20 lagu teratas di International Top 20 Pro 2 RR Palembang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin dan request. Gak lupa aku ucapin juga terima kasih atas dukungan semua label. Sampai ketemu lagi di chart selanjutnya. Divya pamit, happy weekend

Ini 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Kembali lagi bersama dengan Jessica nih di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan teman Pro 2 edisi Sore Ceria Berjaringan Belajar Sumba ini nih. Pertama-tama aku pastinya akan mengabsen dulu nih teman-teman Pro 2 yang ada di Belajar Sumba. Ada dari Pro 2 FM RRI Sungai Liat di 105,5 FM dan 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, serta 91,6 FM RRI Palembang. Dan pastinya teman-teman nih yang udah standby di YouTube kita di RRI Sungai Liat. Dan teman Pro 2 kali ini ya di Sore Ceria Belajar Sumba nih bersama dengan Jessica. Jessica gak sendiri ya teman Pro 2 ya pastinya ya. Jessica akan membawakan topik nih buat kamu, apalagi generasi muda ya. Kita nih kalau udah megang duit pasti mikirnya seneng ya teman Pro 2 ya. Tapi kamu paham gak sih tentang arti uang itu sendiri nih teman-teman Pro 2? Jadi aku bakalan membahas topik kita, yakni jadi generasi sehat mental, cerdas finansial, dan bangga Indonesia. Kali ini aku udah bersama dengan narasumber yang pastinya keren banget ya teman Pro 2. Wanita muda tapi juga penuh inspirasi nih. Ada Ibu Guru Esa Sri Fatmawati SPD selaku juara 2 Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah oleh Bank Indonesia. Langsung aja nih kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo Mbak Jessica.
0: Halo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Tadi kan kita udah bahas tentang Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah Bank Indonesia ya. Berarti Ibu seorang guru nih?
1: Betul, saya adalah seorang guru.
0: Oke, bisa diperkenalkan dulu nih ke teman-teman Pro 2, silahkan.
1: Hai semuanya, senang sekali hari ini Mbak Jessica saya bisa hadir di RRI Pro 2 Sungai Liat.
0: Yes.
1: Saya Ibu Esa Sri Fonawati, biasa disapa kalau anak-anak di sekolah saya. Menyapa saya Bu Beka. Saya sekarang bertugas di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Halo SMA Negeri 4, boleh ya disapa kali
0: boleh,
1: ya?
0: Silahkan,
1: SMA
0: halo.
1: Negeri 4 Pangkal Pinang. Dan alhamdulillah saya juga bagian dari Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Oke, berarti kita boleh bahas sedikit ya, kilas balik sedikit tentang Duta Guru Cinta Paham Bangga dari apa?
1: Bank Indonesia Cinta Bangga tadi, ya. Paham Rupiah.
0: Ya, Paham Rupiah. Gimana sih itu ceritanya, mungkin bisa Ibu jelasin sedikit.
1: Oke, Mbak Jessica. Jadi Cinta Bangga dan Paham Rupiah, saya sebagai juara 2 Duta Guru. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini masih anget sih sebetulnya Mbak.
0: Oh, iya.
1: Masih anget banget gitu.
0: Kapan tuh boleh di spill?
1: Beberapa minggu yang lalu sih Mbak.
0: Oh, berarti baru
1: iya,
0: banget ya.
1: Baru sekali Mbak. Jadi ada Duta Champion namanya. Jadi setiap tahun memang Bank Indonesia mengadakan ini, khususnya Bank Indonesia kita, kantor perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah alhamdulillah di Duta Champion tersebut ada, kita berkompetisi. Ada Duta Guru, ada Duta Content Creator, ada Duta Muda. Nah saya mengikuti kategori Duta Guru. Nah alhamdulillah pada saat berkompetisi kami ada bootcampnya Mbak. Mbak Jessica. Jadi seru banget, insightful banget. Ada juga yang membersamai kami selama bootcamp itu, kalau Mbak Jessica pernah dengar, namanya Sinergi Bicara.
0: Ada
1: Mbak Rizkia Putri.
0: Wow,
1: keren banget kan. Kita belajar grooming, kita belajar public speaking. Kemudian di hari terakhir selama bootcamp itu kan 3 hari. Hari terakhir kita berkompetisi, kita memberikan yang terbaik. Seperti apa cara mengedukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Dan Mbak Jessica tahu nggak, selama kompetisi itu ya, saya tuh ngerasa insecure sebetulnya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena banyak guru-guru hebat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Gitu Mbak, jadi mulai dari, yang ikut itu mulai dari guru SD sampai guru SMA, itu ada yang ikut.
0: Tapi jenjangnya sama ya ini ya, di Duta
1: Guru.
0: Guru itu ya,
1: ya? Betul.
0: Okay.
1: Duta Guru, jadi kita edukasi, kita dikasih waktu 5 menit Mbak Jess, gimana kita bisa menyampaikan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah tersebut sesuai dengan ya bagaimana kita, keunikan kita masing-masing, kita sampaikan. Kemudian itulah saat yang betul-betul apa ya, di hari terakhir itu yang benar-benar deg-degan. Dan akhirnya alhamdulillah dari beberapa teman, kita ada 14 kalau tidak salah ya, itu hasil-hasil seleksi ada 14 tersisa. Dari 14 tersebut alhamdulillah saya juara 2. Begitu.
0: Wow, keren. Sebangka Belitung ya berarti.
1: Sebangka Belitung. Wow. Bajis ada dari Belitung juga.
0: Wah, memang ya benar-benar ini merupakan salah satu ajang yang penting banget ya, apalagi untuk guru-guru yang biasanya nih terjun langsung ya di sekolah, yang mengerti gimana sih sekarang generasi muda yang memang harus digembleng ya untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu ya.
1: Betul.
0: Betul banget. Nah, kan tadi kita bahas tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi sebenarnya tuh apa sih itu?
1: Baik Mbak Jess, jadi kalau kita dengar cinta, bangga, dan paham rupiah ya Mbak Jess, dalam pikiran kita kayaknya ekonomi banget nih, gitu gak sih? Mbak Jess mikirnya gitu gak?
0: Iya, kan?
1: Tapi ternyata setelah kita dalami lebih dalam, itu gak ekonomi banget kok.
0: Oh, yeah.
1: Ini malahan semangat yang harus ada di setiap masyarakat Indonesia. Semangat cinta, bangga, paham rupiah, gitu Mbak Jess gerakannya.
0: Gimana?
1: Ya, kalau cinta, bangga, paham rupiah.
0: Wow.
1: Ya, begitu. Jadi kalau ngomongin cinta bangga paham rupiah, kita gak cuma ngomongin soal uang. Jadi semangat cinta bangga rupiah, yang pertama cinta rupiah Mbak Jess. Nah, gimana kita mau sayang rupiah, cinta rupiah kalau kita gak kenal, gitu ya.
0: Kita cuma tahu gitu aja ya biasanya.
1: Betul.
0: Ya. Cuma menggunakan aja tapi gak ada cintanya gitu ya.
1: Betul, belum tentu cinta.
0: Belum
1: gitu.
0: Tentu cinta.
1: Karena kita ngomongin cinta itu kita ngomongin gimana kita mengenali rupiah, gimana kita menjaga rupiah, dan bagaimana kita merawat rupiah Mbak Jess. Kalau kita ngomongin cinta rupiah ya, kalau misalnya generasi, gak tahu sih ya generasi sekarang, itu kalau kalau saya di sekolah ya, ketika bimbingan klasikal, karena saya guru BK, kita ada namanya bimbingan klasikal. Saya integrasikan cinta bangga rupiah ini di dalam layanan bimbingan konseling saya. Saya ngomongin masalah cinta rupiah, ngomongin masalah menjaga dan merawat rupiah, ngomongin masalah 3D. Mbak Jess tahu gak nih 3D?
0: Apa tuh 3D?
1: Apa tuh 3D?
0: Ini
1: dikasih tahu deh buat Mbak Jess ya. 3D itu jadi dilihat, diraba, diteraba.
0: Tahu.
1: Ada iklannya.
0: Ada iklannya.
1: Betul, ada iklannya. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, itu bagian dari cinta rupiah, bagaimana kita bisa mengenali uang rupiah
0: uang kita.
1: Iya, keasian uang rupiah dengan dilihat, dengan diraba, dengan diterawang. Betul, begitu Mbak Jess. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya Mbak Jess, hari ini saya bawa uang rupiah, boleh saya keluarin?
0: Boleh, silahkan.
1: Uang saya yang 1 juta di dalam sini.
0: Jangan dong, nanti banyak yang ngiler nih.
1: Ini Mbak Jess, saya bawa 50 juta hari ini Mbak Jess.
0: Wow, banyak banget ya kelihatan
1: ribu, ya. 50 ribu rupiah. Jadi yang pertama, cinta, bangga, dan paham rupiah, cinta rupiah, mengenali uang rupiah. Itu kalau dilihat Mbak Jess, uang keaslian uang rupiah, kalau yang asli ya warnanya jelas. Ya Mbak Jess, jelas, ini jelas ya.
0: Jelas.
1: Warnanya jelas, warna apa Mbak Jess?
0: Biru.
1: Biru. Ya. Ini warnanya jelas. Kemudian kalau misalnya kita raba, itu ada bagian yang terasa kasar.
0: Kasar.
1: Iya, itu di bagian sebutan nominalnya.
0: Nominal.
1: Ya, itu terasa kasar. Kemudian jika diraba juga, jika dilihat juga ada benang pengaman ya.
0: Betul.
1: Ini benang pengaman yang tertanam gitu. Benang pengaman yang tertanam. Kemudian kalau misalnya di apa namanya di terawang, di terawang itu ada yang namanya recto verso.
0: Apa Bajas. Tuh?
1: Recto verso itu gambar yang putus-putus, yang apa kalau misalnya kita terawang gitu ya, dia gambar yang saling isi.
0: Ini
1: logo-logo BI.
0: Dia
1: kalau misalnya kita terawang dia membentuk logo BI. Tapi kalau kayak gini
0: gak
1: kayak terputus gitu.
0: Biasa aja gitu.
1: Terus ada juga Mbak Jess, kalau misalnya di raba itu di kiri kanannya itu ada blank code-nya. Jadi ini membantu teman-teman kita yang hambatan penglihatan, betul, agar memudahkan mereka mengenali.
0: Mengenali,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ini kalau 50 ribu dua pasang, tapi kalau misalnya 100 ribu itu sepasang.
0: Sepasang.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dia makin banyak semakin dia nominalnya kayak 20 ribu berarti nambah lagi 3
0: nambah
1: pasang.
0: Nambah lagi 3. Oke, okay, I see.
1: Begitu Mbak Jess. Ini saya masukin lagi uang saya
0: boleh.
1: Begitu.
0: Oh gitu.
1: Kita kalau ngomongin cinta rupiah.
0: Berarti kita benar-benar harus tahu nih teman Pradua, gimana sih sebenarnya bentuk dari uang rupiah yang biasa kita cuman ya langsung aja lah, betul ya?
1: Betul.
0: Betul, langsung aja lah kita gunain aja buat beli ini itu gitu ya.
1: Buat jajan.
0: Dan tanpa gitu buat jajan apalagi ya, buat beli produk UMKM gitu. Itu juga betul, merupakan salah satu yang biasa banget nih Gen Z lakuin gitu ya. Tapi ternyata bentuk cinta yang benar-benar tuh kita tahu juga nih isinya, dalamnya ada apa aja gitu. Bahkan untuk teman-teman yang low vision ya, teman Pradua ya, ini udah sangat memudahkan ya. Ini ada di uang 50.000 dan seluruh nominal yang ada di Indonesia ya, ini
1: ada.
0: Ya. Seluruh nominal rupiah yang ada di Indonesia. Ya. Wow, keren banget. Nah, tapi kan kita tadi udah ngomongin soal
1: cinta.
0: Cintanya. Terus selanjutnya
1: bangga. Bangga rupiah. Bangganya tadi gimana Mbak Jess? Bangganya gini ya.
0: Oh iya, bangga gini. Ya, oke, okay. Bangga. Kita bangga ya. Tadi kan ya, cinta, terus
1: sekarang bangga.
0: Oke, okay. Ya. Bangganya gimana?
1: Jadi kalau kita ngomongin soal bangga rupiah, tadi udah disinggung sama Mbak Jess, ada UMKM gitu ya. Mm-hmm. Nah, tapi ketika kita ngomongin bangga rupiah itu kita ngomongin tentang bagaimana perwujudan kemampuan masyarakat ya, yang bisa memahami bahwa uang rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah di seluruh NKRI.
0: Ya,
1: Mbak Jess. Di 38 provinsi, di 17.504 pulau kalau tidak salah ya,
0: sebanyak itu.
1: Nah, itu uang rupiah alat pembayaran yang sah di NKRI, kemudian juga sebagai simbol kedaulatan bangsa. Begitu. Yeah. Jadi identitas bangsa kita, ada bendera, ada lagu kebangsaan, ada rupiah, identitas bangsa kita ya di bidang
0: sering kita
1: ekonomi.
0: Lupain.
1: Betul,
0: sering kita lupain.
1: Dan Mbak Jess, di setiap uang rupiah itu sangat luar biasa loh. Dia ada gambar pahlawan,
0: yeah,
1: ya kan, identitas yeah, bangsa kita,
0: identitas bangsa.
1: Ada tari,
0: tari-tarian di belakangnya,
1: betul. Yeah. Kemudian ada panorama kayak gini, ada yeah, Taman Nasional Komodo gitu ya. Kalau di uang 100.000 itu ada pahlawan kita Muhammad Hatta, yeah, begitu. Nah, ketika kita ngomongin bangga rupiah, ya kita ngomongin bagaimana tadi alat pembayaran yang sah, rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa, dan bangga juga menggunakan produk dalam negeri.
0: Betul.
1: Iya, termasuk ya UMKM tadi, begitu. Iya, begitu Mbak Jess.
0: Keren banget ya. Tapi bisa dibilang hal-hal kayak gini nih Gen Z atau mungkin generasi muda yang sekarang ya, yang memang lagi gencar-gencarnya gitu ya, lagi banyak duit nih. Biasanya Gen Z udah lagi banyak duit nih, mungkin udah selesai kuliah, udah kerja, dia juga udah punya uang sendiri, tapi ternyata belum bangga nih, enggak ngerti gini sama uang. Ya udahlah, itu tadi beli-beli aja tanpa tahu artinya gitu ya. Ternyata di dalam 50.000 tuh penuh makna ya ternyata.
1: Betul, penuh
0: makna. Ini 50.000 aja ternyata 100.000.
1: Semua sih, Mbak.
0: 50.000, betul.
1: Iya, dari uang kertas, uang rupiah kan ada uang kertas, ada uang logam ya.
0: Iya.
1: Jadi uang kertas dan uang logam semuanya punya makna yang luar biasa. Betul. Betul-betul kita harus bangga sih.
0: Iya. Kadang kita ngomong aja sebenarnya uang kertas yang nominalnya sedikit aja itu kita bilang receh ya.
1: Betul.
0: Padahal ternyata di dalam itu juga gak sereceh itu loh teman Pradua. Proses pembuatannya pastinya susah. Terus juga paling kita nih sebagai generasi muda cuman tinggal nerima aja, tapi gimana kita nih harus juga tetap bangga pakainya.
1: Betul. Iya, jadi itu kalau ngomongin yang tadi Mbak Jess bilang ya, yeah, itu kaitannya juga dengan cinta rupiah juga loh Mbak. Gimana kita belajar menghargai kerja keras. Menghargai proses. Nah, itu bagian dari sana
0: cinta,
1: gitu.
0: Okay. Udah mulai cinta nih agar.
1: Iya, udah mantap nih, udah mulai cinta, berarti udah bangga juga dong ya.
0: Bangga pastinya. Oke deh. Yeah. Dan teman Pradua, tetaplah bersama dengan kami ya. Kita akan break sejenak nih buat teman-teman Pradua. Jadi stay tune on Pradua. Suka lihat teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Semangat. Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
2: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Suara Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Suara Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro2, kembali lagi di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Bersama dengan Jessica ya, kali ini yang membawakan Suara Ceria Berjaringan Belajar Sumba. Dan langsung aja ya, kita masih membahas tentang topik kita pada Suara Ceria kali ini ya teman Pro2 bersama dengan Ibu Esa nih. Dan tadi kita masih di pembahasan tentang cinta dan bangga ya, terkait rupiah itu sendiri. Belum satu poin yang belum nih tentang paham. Gimana nih kalau paham rupiah tuh, Ibu?
4: Oke. Jadi udah cinta, udah bangga, sekarang paham. Paham tadi gimana gerakannya, Mbak?
3: Paham. Yang ini.
4: Jadi tadi udah cinta, bangga, sekarang paham. Nah, paham rupiah itu ya gimana, sederhananya adalah gimana kita bisa menggunakan rupiah dengan bijak. Begitu. Sederhananya seperti itu. Bagaimana kita menggunakan uang rupiah dengan bijak? Kita paham bahwa apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Mm-mm. Apa yang menjadi prioritas kita, begitu. Betul. Jadi nggak belanja tanpa pikir ya, panjang betul, gitu. Iya, ya. Memang dia kita analisis dulu ini butuh nggak ya, gitu. Nggak check out kalau lagi sedih, gitu. Nggak tiba-tiba check out yeah. Pas sedih, check out aja deh, gitu. Ya. Atau self reward yang berlebihan.
3: Itu Gen Z.
4: Jadi kalau kita ngomongin paham rupiah, sebetulnya ini yang relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Yeah. Dan nggak cuma Gen Z sebetulnya, Mbak Jess.
3: Masih banyak ya generasi yeah. lain yang masyarakat Indonesia ya. Kita klaim aja semua masyarakat Indonesia mungkin ya. Karena kadang ada juga nih yang check outnya lagi malam, tengah malam. Kayak betul. Aduh, kok nggak bisa tidur ternyata check out.
4: Iya, kayak berasa itu, di alam bawah iya, sadar ya.
3: Kayaknya ada ya kesindir juga sih.
4: Yeah. Betul.
3: Okay, berarti memang harus mengerti ya kebutuhan kita apa, terus juga kepentingan kita apa, apa yang memang kita prioritaskan untuk kita beli, itu ya yang berarti paham dari makna rupiah itu sendiri.
4: Iya, paham gitu. Rupiah. Paham bagaimana rupiah. Kita berinvestasi, bertransaksi, kemudian menggunakan uang rupiah dengan bijak begitu, okay. agar tetap menjaga stabilitas ekonomi.
3: Oke. Okay. Gitu. Nah, itu kan stabilitas ekonomi. Yeah. Kalau stabilitas mental nih, Bu, kan ngaruh ya stabilitas finansial kita dengan juga kondisi mental kita. Gitu betul. Kan? Nah, itu gimana sih cara mungkin ya dari Gen Z atau mungkin masyarakat Indonesia supaya lebih aware dari kesehatan mental dan juga kestabilan finansial?
4: Oke, karena saya kebetulan, bukan kebetulannya, kayak saya guru bimbingan dan konseling, yeah. Jadi hal ini
3: pakarnya.
4: Jadi hal ini memang dekat dengan saya, remaja terutama, mm-hmm. Mbak Jess. Jadi stabilitas mental tadi, mm-hmm. Ketika ngomongin tentang paham rupiah untuk remaja, untuk generasi Z, generasi yang sekarang gitu, atau bahkan bukan generasi Z, tadi kita bilang
3: masyarakat
4: hampir iya, gitu ya.
3: Hampir semuanya.
4: Jadi tapi kalau kita ngomongin tentang remaja, ada kebutuhan remaja yang memang sedang kuat-kuatnya, ada yeah. kebutuhan emosional, ada kebutuhan sosial sedang mereka butuhkan, kebutuhan psikologisnya yang kaitannya dengan mereka ingin diterima,
3: yeah. Yeah.
4: Mereka ingin terima di pergaulannya, ingin adanya validasi, oh, begitu. Yeah, jadi fenomena yang namanya FOMO, fenomena yeah. yang namanya FOMO tadi ikut-ikutan ya, kemudian impulsive buying, gitu. Gimana kita beli tanpa kita pikir panjang, yang tadi malam-malam nggak bisa tidur, yeah. terus check out, gitu, nggak usah tersindir banget nggak sih Mbak Jess?
3: Yeah. Betul.
4: Itu impulsif buying. Terus tadi saya sebutin juga sempat disinggung self reward berlebihan ketika ini aku udah kerja keras banget deh, jadi kayaknya aku butuh self reward deh, yeah. gitu. Tapi sebenarnya berlebihan.
3: Betul,
4: gitu.
3: Betul.
4: Itu bagian dari hal-hal yang katanya dengan kesehatan mental. Karena Mbak Jess faktanya adalah ketika kita bijak menggunakan rupiah, bijak menggunakan uang, jadi uang itu bukan hanya soal hitungan matematika, yeah. ketika kita bijak menggunakan uang itu artinya kita sedang menjaga kesehatan mental kita, kita sedang membentuk karakter kita. Bagaimana tadi juga sebelumnya saya singgung, gimana kita bisa membedakan yang namanya keinginan dan
3: sama
4: kebutuhan, begitu. Yeah. Gimana kita bisa tahu bahwa ini prioritas loh, gitu. Gimana cara kita bertanggung jawab dengan uang yang kita punya, betul. Nah, begitu Mbak Jess.
3: Iya, yeah, jangan habis gajian langsung habis, gitu ya.
4: Yeah,
3: tanpa betul. Kita lah duitnya kemana? Ternyata kita sendirilah yang nyebabin itu, gitu ya, sampai kita ngerasa kayak hidup kok kayaknya gak punya duit, bahkan sampai rela loh untuk melakukan pinjaman online,
4: betul.
3: Ya, pinjol gitu ya, atau mungkin yeah. juga judol ya, bahkan ya, ini yang marak banget nih di masyarakat sekarang gitu ya, bahkan situs-situsnya sebenarnya udah diblokir ya, tapi yeah. ada aja gitu, yeah. bisa dibilang ada mafianya gitu, karena banyak juga yang butuh,
4: betul.
3: Gitu ya, karena itu tadi belum cinta, belum bangga, dan juga belum paham akan rupiah. Itu tadi ya Bu ya. Dan kalau memang ngomongin tentang kesehatan mental ya, sekarang kan dikit-dikit kita juga bahasnya jangan sampai kita kena mental gitu ya. Tapi itu tadi ya, benar-benar harus kita jaga diri kita sendiri baik, intinya gimana cara kita untuk tidak impulsif buying, mengerti mana prioritas dan juga mana yang gak perlu gitu ya. Itu tadi benar-benar harus di highlight nih sama teman-teman Pro 2 pastinya. Nah, selanjutnya nih Bu, kita juga buka pertanyaan nih di live YouTube komen kita nih teman Pro 2 juga nih. Dan ada teman Pro 2 nih yang udah masuk nanya nih ke Ibu nih sebagai narasumber kita. Ini dari Kak Tiara yang mau tanya, sebagai Gen Z yang sebetulnya khawatir nih dengan kondisi rupiah Indonesia saat ini. Ya Ibu tahu ya,
4: yeah.
3: kondisinya ya sekarang ya. Apa yang bisa anak muda lakuin untuk setidaknya menjaga marwah rupiah saat ini? Gimana Bu?
4: Oke, jadi kita tahu kondisi rupiah sekarang seperti apa,
3: yeah,
4: tapi kan ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol, ya. Yang bisa kita kontrol dan bisa kita kendalikan ya pribadi kita, ya Mbak Jess ya.
3: Yeah.
4: Jadi untuk menjaga mawar rupiah, tadi sebenarnya sudah disampaikan, kita tetap, pertama kita bangga dengan produk Indonesia, kemudian kita mencintai rupiah kita, kita merawat rupiah kita, merawatnya dengan menjaga marwahnya itu dengan 5J, Mbak.
3: Apa
4: merawatnya?
3: 5J?
4: Jangan dilipat, jangan dirobek, jangan diremas, jangan dibasahi, dan jangan di stapler. Sederhana bukan?
3: Sederhana banget. Tapi masih banyak yang keliru, masih banyak yang gak paham.
4: Betul.
3: Gitu. Oke. Okay.
4: Jadi itu adalah salah satu cara kita menjaga marwah rupiah yang bisa kita lakukan. Karena memang tadi ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah dari pribadi kita, apa yang bisa kita lakukan. Tadi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa dengan bangga produk Indonesia, kita menjaga marwahnya, merawat rupiahnya dengan 5J tadi, jangan diremas,
3: jangan dirobek, jangan staples,
4: jangan dibasahi. Kalau misalnya gini Mbak, kita ini saya udah bawa dompet deh nih. Ini dompet. Jadi baiknya sebetulnya Mbak, kita menjaga mata rupiah, merawat rupiah, menjaga rupiah itu tidak melipatnya gitu. Tidak melipatnya dengan cara salah satunya menggunakan dompet yang panjang. Begitu. Nah, menggunakan dompet yang panjang. Kemudian kalau misalnya udah gajian nih, mau bagi-bagi uang buat ini pengeluaran listrik ini dan lain sebagainya. Kan kadang di stapler ya gitu. Nah, baiknya baiknya untuk menjaga marwahnya tidak untuk di stapler, Mbak. Jadi ini juga dompetnya kebetulan dalamnya juga ada, jadi udah banyak sekarang dompet yang
3: ada sekat-sekatnya itu ya.
4: Ada sekatnya, ada plastiknya gitu ya. Jadi bisa digunakan buat mempermudah kita dan tetap menjaga marwah rupiah. Kemudian satu lagi, ini sering terjadi. Kadang kita kalau lebaran ya, Mbak, uang baru itu hukumnya wajib. Jadi kalau nggak dapet uang baru, si rupiahnya ini dicuci, terus itu kan udah dibasahi itu, terus disetrika. Iya, itu tidak tidak dibenarkan, Mbak. Ya kita tidak menjaga dan merawat rupiah dengan baik dengan seperti itu, begitu, karena jadinya akan rusak seperti itu kan ya, begitu. Jadi itu sih cara yang bisa kita lakukan. Siapa tadi namanya, Mutiara ya?
3: Kak Tiara.
4: Oh, Kak Tiara, untuk kita tetap menjaga uang rupiah, begitu.
3: Itu tadi balik lagi ya tentang self controlnya itu kayak gimana?
4: Betul, self control
3: dari diri kita sendiri yang bisa ngekontrol gimana rupiah yang kita harus jaga itu ya, dan juga kita cintai, kita banggai, dan kita pahami pastinya. Nah, ini juga ada pertanyaan langsung nih dari Kak Syifa yang mau tanya, apakah kondisi finansial juga bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Jawabannya gimana, Bu?
4: Iya, kondisi finansial mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Betul. Tapi itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengelolanya. Gitu. Jadi kalau seberapapun uang yang kita punya, kalau kita bisa mengelolanya, kesehatan mental kita akan oke. Tapi kalau seberapa banyak pun uang yang kita punya, tapi kita nggak bisa mengelolanya dengan bijak, ya sepertinya akan menjadi PR sih kesehatan mentalnya ya. Gitu. Betul. Bisa impulsif tadi, bisa self reward tadi yang berlebihan. Kita nggak tahu penggunaannya seperti apa gitu.
3: Kadang juga ada orang yang bilang lebih baik kaya daripada aku nggak bahagia kayak gitu. Itu juga merupakan salah satu mungkin orang yang nggak bisa menghargai mentalnya juga, nggak sih, Bu ya, karena dia lebih baik kaya dengan cara apapun mungkin ya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang gak baik gitu ya, agar kesenangannya dia aja gitu. Betul ya, Bu ya? Banyak gak sih mungkin anak-anak sekarang yang mulai melakukan hal-hal yang di luar batas gitu, Bu, menurut Ibu yang ada di sekarang, di generasi yang ada sekarang?
4: Kalau misalnya di sekolah saya ya, ini saya case di sekolah saya gitu ya. Kalau di sekolah saya itu anak remaja sekarang fenomen ininya, hambatannya itu karena tantangannya juga luar biasa sekarang ya, Mbak. Jadi lebih bervariatif, lebih bervariatif hambatannya. Kemudian yang tadi masalah tadi yang lebih baik apa tadi, bahagia,
3: lebih baik bahagia tapi kayaknya itu dengan cara yang gak baik gitu ya. Atau ya itu tadi, biasanya kan orang-orang ya sewajarnya aja sekarang. Kan banyak juga orang-orang yang mungkin konten-konten yang ada di TikTok, di Instagram, kan banyak yang membahas kayak gitu ya, Bu ya. Itu juga merupakan hal yang kayaknya gak enak juga ya.
4: Iya.
3: Fenomena yang gak enak,
4: betul,
3: juga.
4: Betul. Jadi tadi dia ngikut-ngikutin teman.
3: Iya, nah FOMO.
4: FOMO, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Begitu. Nah, itu memang ada sih,
3: ada.
4: Di sekolah kita juga ada. Tapi di antara banyaknya ya yang enggak gimana ya? Persentasenya beda-beda karena ya memang tantangannya luar biasa sekarang, Mbak. Tantangannya luar biasa. Betul, tantangannya luar biasa di era yang sekarang, era digital, di era yang sekarang tantangannya luar biasa, sehingga mereka harus dari si pribadi kitanya, remajanya harus punya self-control yang baik, harus punya pengendalian diri yang baik, begitu.
3: Nah, itu sedikit ya, Bu ya, yang udah kita bahas juga nih. Setelah ini kita akan kembali lagi nih, tapi kan break dulu ya sebentar ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, sekali lihat teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana. yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
6: berjuang ya. Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bundo, janca main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Di Atomo Pro 2 masih bersama dengan Jessica dan juga Ibu Esa ya. Dan udah samping kita nih. Dan aku tadi baru lihat juga nih Bu ya, live YouTube kita banyak banget ya yang bertanya dan juga semangatin Ibu nih dari SMA 4 Pangkal Pinang ya. Buat teman-teman nih kita sapa nih, halo. Halo semuanya, selamat datang ya di RRI Sungai Liat nih ya. Dan kita lanjut nih Bu ya, ini juga udah ada pertanyaan lagi nih yang ada masuk di YouTube ya Bu ya. Tapi kita hold dulu, kita tadi bahas dulu tentang pertanyaan, tentang yang tadi kita udah bahas ya, terkait mungkin menghalalkan banyak cara ya, apalagi dengan pinjaman online, judi online itu ya, yang memang ini sangat merusak ya generasi muda Indonesia, apalagi kalau sampai generasi muda Indonesia nih yang kena ya. Ini gimana sih Bu cara nih generasi muda untuk membentengi diri gitu dari hal-hal seperti itu, dan mungkin buat teman-teman yang sudah terjerumus gitu, gimana Ibu sarannya mungkin untuk stop dari judi online dan juga pinjaman online?
2: Silahkan. Okay. Bu. Jadi untuk teman-teman, untuk teman-teman atau untuk anak-anakku gitu ya, karena ibu guru ya di sini ya. Ya, untuk anak-anakku yang memang sekarang untuk kita bisa menghindari tadi, ya pasti kembali lagi kita cek dulu nih, analisa apakah yang kita beli ini emang benar-benar kita butuhkan. Kalau kita nggak butuh, itu kan artinya ketika dia tidak terpenuhi tidak akan apa-apa. Betul. Tapi kalau kita butuh, kalau kita butuh kemudian kita nggak penuhi, ya akan terjadi sesuatu dalam proses kehidupan kita begitu ya. Jadi akan ada yang terhambat begitu. Kalau memang itu adalah kebutuhan kita. Kemudian silakan boleh juga untuk menyisihkan dana darurat begitu. Dana darurat bukan disisihkan, tapi memang bukan sisa dari uang kita ya. Ini juga sebenarnya bukan buat remaja, tapi buat kita juga kita sih juga, Mbak Jess. Jadi ketika memang dikasih uang jajan dari orang tuanya, coba ditabung, disisihkan, langsung di apa namanya,
1: dikelompokkan
2: begitu. Nah kemudian juga dicatat pengeluaran dan pemasukannya agar
1: udah
2: lebih terkontrol.
1: Gampang ada banget. Google Sheet. Betul. Ada banyaklah sekarang aplikasi-aplikasi ya, yang betul bisa kita gunain buat mencatat cash flow lah.
2: Betul.
1: Ya bisa dibilang.
2: Benar sekali. Kemudian jangan mudah teriming-iming sama yang namanya pinjaman yang proses pencariannya cepat.
1: Oh iya. Gitu. Biasanya ya iklannya KTP ya.
2: Iya, tahu ya Mbak ya Jess, enggak perlu kita jelasin lah ya gitu.
1: Betul, betul.
2: Jadi jangan sampai nanti karena FOMO kemudian ada kafe baru nih pengen ikut ngopi tapi nggak ada uang, kemudian lewat si iklannya ini kita bisa pinjam tapi cairnya cepet, nggak ada cepet, syarat gitu ya. Kemudian
1: pakai nomor telepon
2: nah itu butuh untuk waspada dan
1: betul,
2: hati-hati begitu,
1: benar-benar harus diwaspadai ya sama teman Pro 2 ya.
2: Betul, harus diwaspadai dan hati-hati, jangan mudah percaya begitu. Nah terus cek juga pinjaman itu apakah dia diawasi oleh OJK. Gitu ya, benar nggak sih Mbak Jess? Iya, nah itu simple sekali sebetulnya Mbak Jess. Jadi memang kita pahami dulu kebutuhan, prioritas kita, kemudian kita catat pengeluaran dan pemasukan kita, kita sisihkan juga buat dana darurat, dan butuh diperhatikan dan waspada juga atas iming-iming yang tadi. Jadi ketika memang kalau sekarang kan fenomenanya anak remaja sekarang tadi ngopi, ngopi itu lifestyle ya sekarang ya Mbak Jess ya.
1: Udah sekali. Jadi gaya hidup banget sih.
2: Ya, apalagi ketika ada kafe baru, temennya upload di Instagram foto
1: mirror selfie.
2: Betul, ini di mana ya gitu. Harus kesana deh. Nah,
1: Gen Z nih kebanyakan.
2: Iya. Mbak Jess enggak ya?
1: Alhamdulillah
2: enggak. Iya, oke. Nah,
1: cuman kalau ada promo
2: oke, gas ya Mbak. Begitu. Nah, gitu sih Mbak cara simpelnya untuk kita bisa menghindari yang namanya pinjol dan lain sebagainya dengan cara-cara yang sederhana tadi. Sederhana sekali sebetulnya Mbak.
1: Sebenarnya ini juga merupakan salah satu cara tips ya untuk menjaga cash flow kita juga gak sih ya Bu ya?
2: Betul.
1: Betul ya, sama yang paling penting juga menabung itu tadi ya.
2: Iya, menabung.
1: Gitu. Jadi buat teman-teman pastinya kita punya bucket list priority gak sih? Pengen jadi, pengen punya apa?
2: Wishlist gitu ya, pengen apa sih?
1: Iya, wishlist banyak
2: gitu
1: banget ya. Kan. Pastinya nih buat teman-teman Pro 2 kali aja nih kita masih usia muda udah berangkat haji. Ya mungkin ya, amin. Ya Allah, amin. Itu karena kita sendiri yang bisa ngejaga cash flow kita sendiri gitu. Nah, itu juga mungkin juga bisa dibilang cara ya kita untuk cinta bangga paham rupiah.
2: Iya. Gitu. Mbak Jess gini, saya mau cerita sedikit.
1: Boleh.
2: Sedikit. Jadi ini beberapa waktu yang lalu saya bimbingan klasikal di sekolah di kelas gitu ya. Kita klasikal tentang literasi keuangan. Gitu, tetap integrasinya cinta bangga dan paham rupiah. Di situ saya minta anak-anak per kelompok untuk ngebedain mana kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, wishlist-nya adalah Mbak, wishlist-nya tadi naik haji ya, kita sebutin tadi. Kalau anak-anak wishlist-nya adalah HP iPhone Pro Max cash 250 GB atau 1 tera itu. Ditulis dia dengan jelas. Cash, ya itu wishlist-nya.
1: Di Singapura gak tuh? Nah,
2: terus ada lagi challenge-nya dari saya waktu itu, nak coba bayangkan kalian punya uang 20.000 kemudian ditabung setiap hari selama 6 bulan mau beli apa? Mau beli apa coba Mbak? Mau belinya adalah beli motor Ibu, beli handphone baru Ibu gitu. Kan itu DP-nya aja ya.
1: DP aja itu kayaknya ya.
2: Gitu. Jadi mereka punya wishlist tapi tadi mereka enggak berpikir bahwa uangnya juga harus dikelola dengan baik, butuh waktu yang tidak
1: berapa
2: sebentar,
1: lama, trackingnya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, itu sedikit tips juga nih tentang mengelola keuangan ya. Itu tadi ya dari Ibu Esa gitu buat kita gak hanya generasi muda tapi siapapun ya masyarakat Indonesia pastinya ya, memang butuh banget nih untuk mengelola cash flow keuangannya gitu. Dah, selanjutnya nih Bu ya, ini banyak banget pertanyaan juga ya. Tapi kayaknya kita juga udah sedikit bahas ya. Kayak ini tadi dari Kak Irem nih mau tanya bagaimana cara ngerem pengeluaran biar gak boncos banget check out keranjang kuning oren melulu. Makasih. Sama ya tadi ya Kak Iren ya. Itu betul. Sudah terjawab
2: itu
1: ya.
2: Itu masalah kita semua ya.
1: Iya, itu problem se-Indonesia kayaknya. Nah, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Kak James yang mau tanya, di era pembayaran digital yang semakin berkembang, bagaimana nih Bank Indonesia memastikan generasi muda tetap peduli terhadap penggunaan dan perawatan uang rupiah fisik? Tadi juga udah kita bahas, ada 5J ya Bu. Ada 5J yang bisa banget nih Kak James lakuin nih. Apalagi juga untuk menjaga dan juga bangga ya, kita harus paham dulu nih tadi gimana sih uang rupiah kita. Kita juga udah bahas itu tadi ya Kak James, 3D, betul ya Bu ya.
2: Cinta rupiah ya, mengenali rupiah, uang rupiah.
1: Betul, itu ya Kak James ya. Kita udah terjawab nih ya pertanyaannya nih dari Kak James dan juga Kak Iren nih. Lanjut nih Bu ya, kita membahas mungkin ini juga karena diburu-buru nih oleh waktu nih ya Bu ya. Mungkin Ibu silahkan bisa ngasih harapan dan juga motivasi nih untuk teman-teman di luar sana, apalagi generasi muda terkait cinta bangga dan juga paham akan rupiah, Bu. Silahkan.
2: Oke. Okay. Baik, makasih Mbak Jess. Jadi kalau kita ngomongin soal uang, itu gak melulu tentang hitungan matematika gitu ya. Kalau kita ngomongin soal uang, gak melulu tentang hitungan matematika, enggak. Gak melulu tentang ekonomi, tidak. Tapi lebih daripada itu. Jadi saya sebagai guru bimbingan dan konseling di sini, saya percaya bahwa generasi muda sekarang itu tidak hanya dituntut dengan kemampuan nilai akademis yang baik, tetapi juga bagaimana kita cara menghargai diri sendiri, cara menghargai proses, dan bagaimana kita bijak dalam menentukan masa depan kita dengan cara yang sederhana dari hal yang kecil, yaitu merawat rupiah kita dengan baik. Betul. Gitu. Karena dengan kita mencintai rupiah, di sana kita belajar menghargai proses. Dengan kita bangga rupiah, di sana kita belajar bangga akan Indonesia. Dengan kita paham rupiah, di sana kita belajar menggunakan uang rupiah dengan baik. Begitu. Karena ketika kita menggunakan uang dengan bijak, itu sama dengan kita menjaga kesehatan mental kita dan membentuk karakter kita.
1: Betul.
2: Begitu. Jadi teman-teman semuanya yang sedang menonton RRI Pro 2, Sungai Liat, bahwa uang itu penting, Mbak Jess. Tapi menghargai uang itu penting, tapi menggunakan uang, cara kita menggunakan uang itu jauh lebih penting. Begitu. Dan tetap jadi generasi muda yang cerdas finansial, yang sehat mental, dan bangga menjadi Indonesia melalui semangat, cinta, bangga, dan paham rupiah. Gitu. Wow. Motivasi dan pesannya panjang. Keren banget ya.

0: gimana rupiah itu, kita juga bisa merawat ya, bisa menjaganya, apalagi juga bisa mengelolanya dengan baik, itu tadi ya Ibu ya. Dan juga pastinya nih, kita sebagai generasi muda harus aware ya dengan kecerdasan finansial kita, keseimbangan mental kita juga nih teman Pradua, jangan sampai kita nih mau ya dibodohi oleh uang itu sendiri. Betul. Ya. Karena uang itu sebenarnya juga panas gak sih Bu ya?
1: Iya.
0: Uang itu panas ya, jadi semakin kita digodain sama uang nih semakin susah juga nih kita buat lepasnya gitu ya. Nah sama juga nih sama kita nih, kita udah bisa lepas ya Bu ya setelah ini ya Bu. Mungkin kita bakal bye-bye nih sama teman-teman yang sedang melihat kita by YouTube dan juga dengerin di 105,5 FM di RRI Sungai Dia, terus juga di Bengkulu, di Lampung, di Jambi, di Palembang. Nah kita bakal bye-bye dulu nih Bu ya, karena kita sudah diburu nih sama waktu nih.
1: Tidak ya. Terasa ya Mbak Jus.
0: Gak terasa banget nih, satu jam tapi penuh makna ya Bu ya. Penuh insight-nya banget nih. Aku sebagai generasi muda ya mungkin tadi aku gak tahu ya Bu ya, ternyata di dalam 50 ribu itu aja itu punya makna yang luar biasa.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kita nih sebagai generasi muda yang ada di sini nih jadi kayak lebih aware ya teman Pradua ya. Apalagi buat kamu nih yang udah ngelihat juga nih ternyata 50 ribu nih penuh maknanya. Dan Jessica dan juga kru yang ada di sini nih teman-teman Pradua ya pastinya akan meninggalkan kamu nih. Setelah ini mungkin kita bakal ketemu lagi ya di edisi Sore Ceria Belajar Sumba lainnya nih teman Pradua. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradua Sungai Lia, teman terbaik kamu. Terima kasih, dadah.
2: Mudahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sia.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?

0: masakan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit, nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
1: Hah? Masa sih?
2: Astaga, hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
0: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
2: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
0: Rasis? Maksudnya gimana sih?
2: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
1: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
2: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
1: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
1: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
2: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita,
3: Bineka.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Kalah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Deh, nggak kita juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengar kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota. Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah, KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ke-27 hingga 36 bersama Qori Kiai Agus Abdul Rashid Siddiq. Dan tepat pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

حتى توارت بالحجاب.

فاستخر

العقاب. صدق الله العظيم.

0: Ayo.
1: Malam Jumat ini kan.
2: Ayo. Malam Jumat kemarin.
3: Kemarin.
0: Ini malam minggu. Jomblo ya, jadi nggak tahu ya ini malam minggu ya. Maklum ya, kalau jomblo tuh nggak tahu, nggak sadar ini malam minggu. Eh tapi ini tunggu.
2: Pon air itu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

Bulan Ramadan udah di depan mata. Biar ibadah kamu makin seru, ditemenin sama Prodo FM Palembang aja. Berkah Ramadan. Mau cari ide buka puasa atau mau buka usaha di bulan puasa? Dengerin aja di

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Selvian. Kemendikdesmen mempercepat pemulihan sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi sarana pendidikan dan dukungan pembelajaran bagi peserta didik. Sebagian besar sekolah terdampak bencana telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara penuh. Sementara sekolah yang masih mengalami kendala tetap mendapat bantuan dan pendampingan dari pemerintah. Selain perbaikan infrastruktur, Kemendikdasmen juga memberikan dukungan kepada guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan dan hak belajar siswa tetap terpenuhi. Teman Pro 2, tokoh pendidikan Min R. Uno meluncurkan buku berjudul Cermin Diri Ketika Kita Bisa Melihat Diri Kita Pada Diri Orang Lain. Bertempat di Jakarta, bertepatan dengan tasyakuran usia ke-85 tahun, peluncuran buku tersebut turut dihadiri putranya Sandiaga Uno yang menyampaikan apresiasi atas karya sang ibunda. Buku tersebut ditujukan khusus bagi generasi muda agar dapat belajar dari pengalaman hidup, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Min R. Uno mengajak anak muda untuk lebih mengenali, menerima, dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Melalui buku setebal sekitar 206 halaman yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Min R. Uno membahas pengembangan diri dan motivasi dengan pendekatan yang humanis. Ia berharap buku tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai tantangan. Informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah terus memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat, pegiat budaya, dan generasi muda. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya dan kekayaan bangsa. Melalui program bantuan kebahasaan dan kesastraan, pemerintah memberikan dukungan kepada komunitas serta individu yang aktif melestarikan bahasa dan sastra daerah. Berbagai kegiatan seperti dokumentasi bahasa, pelatihan, hingga pengembangan konten digital menjadi bagian dari upaya revitalisasi tersebut. Pemerintah berharap kolaborasi antara komunitas, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memperkuat penggunaan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Langkah ini bertujuan untuk menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap bahasa ibu dan warisan budaya daerahnya. Dan teman Pro 2, sekian update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Selvian. Selanjutnya kamu akan mendengarkan musik live chat belajar Sumba langsung dari Pro 2 FM Sungai Liat.

0: kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama dengan Jessica dan juga
4: Happy,
3: yang bakalan nemenin kamu selama 1 jam ke depan di Musik Live Chat Belajar Sumba. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026, spesial banget juga nih kita bersama dengan soloist Bangka Belitung, ada Kak Vicky Al-Fajri. Dan kali ini aku juga mau sapa-sapa dulu nih teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, khususnya yang ada di Belajar Sumba ya. Ada di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat ya pastinya. Dan juga 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,5 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang. Dan pastinya juga buat teman-teman nih yang lagi nangkring di YouTube kita di RRI Sungai Liat. Dan kali ini pastinya kita mau sapa-sapa dulu ya.
4: Betul.
3: Narasumber kita yang ada di ini paling ganteng ya di antara kita ya.
4: Iya benar sekali.
3: Diapit sama pinky-pinky ini.
4: Lihat nih pink banget.
3: Ya udah pink banget. Nah, langsung aja nih kita sapa. Halo,
4: iya, kenalan dulu.
5: Halo.
3: Halo, gimana kabarnya?
5: Baik dong.
3: Baik. Gimana nih, udah siap belum nih bakalan nyanyi dan juga ngobrol bareng sama teman-teman Pro 2 nantinya?
5: Ya harus siap lah.
3: Harus siap. Oke.
5: Untuk teman-teman Pro 2 ya.
3: Iya. Dimanapun ya, ini yang lagi nonton ya, baik di YouTube dan juga pastinya streaming juga di era digital. Dan Kak Vicky, langsung aja nih kita sodorin pertanyaan pertama kita nih.
4: Udah siap, ready?
3: Ini kita gak ujian nasional ya. Masih aman. Nah langsung aja mungkin bisa cerita awal mula dalam bermusik tuh. Gimana Kak Vicky?
5: Dalam bermusik ya sebenarnya udah lama ya. Mungkin 2007 udah mulai-mulai rekaman.
4: Oh 2007.
5: Abis itu sering main-main di kafe-kafe juga kan. Jadi 2019 sempat stop. Karena COVID juga kan.
3: Okay. Yeah.
5: Stop. Terus karena ada kejadian kehilangan seorang dalam hidup. Kita coba nulis-nulis lagu lagi lah. Karena sering bergadang juga. Ngalihin biar pikirannya positif ya.
3: Ini salah satu tindakan positif ya, berkarya meskipun dalam kondisi yang
4: berduka.
3: Berduka. Oke. Keren juga ya, tapi banyak lagunya loh aku lihat loh.
4: Ada empat ya.
3: Ada empat. Ada apa aja tuh Kak?
5: Ada Tak Secepat Ini. Ada Salah. Ada Yang Sederhana. Ada Kau Berubah.
3: Kau Berubah. Okay. Nah, teman-teman Pro 2 kalau mau lihat atau mau nonton di mana tuh?
5: Bisa di YouTube, di Spotify, Apple Music.
4: Oke. Bisa sampai Apple Music nih.
3: Lengkap ya.
4: Oke, aku mau nanya nih, dari keempat lagu-lagu tadi yang mana sih yang pertama kali Kak Vicky pikirkan untuk tulis gitu? Dan apa sih motivasi Kak Vicky dalam menulis lagu itu?
5: Lagu yang pertama kali aku tulis itu awalnya memang gak pede ya untuk nulis-nulis lagu. Karena dulu sering nulis, dihapus lagi kan. Okay. Karena kita mikirnya gak pede ya, apa gimana, takut diomongin orang kan. Tapi dalam kondisi itu aku nulis Tak Secepat Ini dengan pedenya. Sodorin ke ada teman. Yuk kita bikin, yuk bantu. Ada mungkin Bang Putra namanya. Dia bantu aku untuk nulis lagu itu. Dan aku juga lumayan ngerasa nyaman di situ. Jadi lanjut nulis terus. Jadilah ada beberapa lagu ini.
4: Oke, jadi dari keempat lagu ini pengerjaannya tuh berapa lama sih?
5: Kalau pengerjaannya itu mungkin setahunan.
4: Setahun. Jadi empat lagu gitu.
3: Empat lagu dari tahun 2000.
5: Dari tahun 2025 ya.
4: Baru berarti baru ya, akhir-akhir ya. Ini. Oke.
3: Yeah. Oke, okay, terus kalau dari keempat lagu itu bisa diceritain juga gitu.
4: Latar belakangnya.
3: Latar belakangnya gitu. Mungkin yang pengen Kak Vicky ceritain dulu nih ke teman Pro 2.
5: Jadi banyak juga teman-teman yang nanya tentang itu ya. Mungkin main aliran apa, suka musiknya. Sebenarnya sih kalau tepatnya pop lah ya. Cuman karena aku suka suka musik, jadi nggak ngebatas-batasin.
3: Oh, okay. Bebas. Ya?
5: Bebas, uh-huh. Apapun, tapi yang penting enak didengar.
3: Didengar, gitu.
5: Kalau untuk ininya, genre yang sekarang kebanyakannya pop.
3: Pop. Kita semua suka pop sih.
4: Iya. Yeah.
3: Sekarang Indonesian pop nih sangat amat digemari loh. Ya, betul banget ya. Dan juga pastinya aliran musik nih itu tadi ya, bebas, bebas. Ya, semua orang itu punya kesukaannya masing-masing.
5: Selera
3: dan juga ya. Terus juga kalau dari Kak Vicky sendiri, lagu-lagunya keempatnya pun bisa dibilang pop, even itu juga isinya sebenarnya bebas. Genre apa aja masuk di situ. Yeah. Tapi kalau ke Vicky sendiri, ke depannya atau mungkin next gitu, ke depannya pengen banget nulis lagu genre apa?
5: Kalau nulis tetap kayak jazz gitu, agak beat lah.
3: Gitu.
5: agak beat,
3: lebih ke beat.
5: Cuman gitu. Insya Allah bulan depan sih ada ngeluarin single juga yang agak sedikit.
3: Ngebeat.
4: Bisa diajak joget gak nih?
3: Ngebeat atau soalnya. Atau mungkin hidup ya. Sekarang lagi hype banget hidup itu ya.
5: Iya, pensi ya.
3: Naik gila.
5: Mungkin teman-teman juga bisa denger yang sederhana agak, mungkin agak sedikit dangdut lah.
4: Oke, kepo banget gak sih?
3: Ya, bakal kita puterin kok ya. Tenang aja nih teman Pro 2, jangan kemana-mana pokoknya ya. Nah, terus mungkin aku juga mau tanya-tanya, kan udah lama juga ya di dunia musik.
4: Dari 2007 ya Kak Cesya?
3: Wow. Nah itu udah pernah kemana aja nih, menjelajah mana aja nih dalam bermusik?
4: Selain kafe-kafe tadi ya.
5: Kalau kalau di sini udah tahun 2009-2008 udah pernah talk show di sini mungkin ya.
3: Oh,
5: kalau menjelajah banget. Untuk main-main di kafe mungkin Jakarta, Jogja, Bali.
3: Wih,
4: jauh banget.
5: Purwokerto, mungkin Bandung juga ya.
4: Itu menghadiri Batam. Event atau nyanyi di kafenya aja.
5: Jadi mungkin waktu masih mudanya. Sekarang juga masih muda.
4: Masih muda.
5: Mungkin waktu itu memang seneng keluyuran.
3: Bebas.
5: Bebas. Jadi seneng keluyuran. Jadi sering kemana-mana tuh. Karena ngerasa punya keterampilan juga kan. Di situ jadi nggak takut untuk kelaparan nih kalau punya ini nih.
4: Okay.
5: Ya, bisa main musik di kafe juga kan. Kalau untuk anak-anak musik kan tergantung malas enggaknya sih.
4: Iya.
3: Betul. Balik lagi dari diri sendiri. Kalau dari Happy mau nanya apa nih?
4: Aku mau nanya soal makna khusus nih dari Kak Vicky dalam berkarir. Apakah hanya untuk menghibur diri atau mungkin ada makna lain gitu dalam dunia musik?
5: Mungkin kalau untuk makna lain ya. Ya berusaha mengobati luka batin lewat lagu-lagu ini.
4: Oke, jadi menumpahkan perasaan ke dalam tulisan dan menjadikan musik gitu.
5: Ya.
3: Emosinya ya.
5: Emosi.
3: Ya,
5: okay. Mungkin lagu yang tak secepat ini itu aku nulis untuk yang seseorang yang telah hilang itu.
4: Oke, aku udah stalking tadi.
5: Udah stalking.
3: Jujur agak sakit ya. Sakit banget itu liriknya. Mungkin nanti teman-teman Pro 2 bisa dengerin dan juga hayatin banget tuh liriknya sedalam apa gitu. Nah, kalau pakai pisau tuh udah tajam banget sih.
5: Gak bisa dicabut.
3: Kalau itu udah nempel.
4: Gak bisa sembuh dong kalau gitu.
3: Susah tuh healingnya pasti.
5: Iya pasti.
3: Tapi dari musik ini termasuk sarana healing juga atau gimana?
5: Ya, sarana healing.
3: Berarti maknanya dalam banget ya?
5: Maknanya dalam banget.
4: Dan berarti kita bisa dong dengerin lagunya.
3: Boleh kan kita
4: boleh
3: dengerin?
4: Kan?
5: Boleh.
3: Oke. Nanti kita bakal spill ya teman Pro 2 ya. Jadi tungguin dulu nih. Kita masih ngobrol-ngobrol dulu. Baru nanti kita spillin nih lagu yang tadi apa?
4: Tak secepat itu.
3: Okay.
4: Tak secepat ini itu.
5: Tak secepat ini.
3: Ini dan itu ya. Nah, tapi aku mau tanya juga, mungkin ini kan udah lama juga ya berkarya, apalagi di dunia musik ya, memang up and down banget ya. Tadi kita udah tahu ya ceritanya ya. Mungkin bisa diceritain juga, mungkin mereka tadi udah bilang kalau ada kehilangan dan lain-lain itu mungkin juga fase terpuruknya gitu. Ada drama lain gak yang mungkin ada di dalam kehidupan bermusiknya Kak Vicky ini?
5: Salah mungkin ya. ada yang judul salah.
4: Aduh. Oh iya, aku pikir kita salah ngomong tadi, salah dia bilang gitu.
3: Aduh, jujur aku udah dengerin yang salah ya.
4: Iya.
3: Jujur aku udah dengerin yang salah.
4: Gimana? Review dong.
3: Aduh, aduh, dip. Mungkin beberapa nanti akan ada yang relate.
4: Iya, iya, iya.
3: Mungkin nantilah dengerin dulu deh teman Pro 2 gimana nih cerita.
5: Salah itu jadi kita pernah memilih seseorang untuk menjadi ya untuk menjadi teman hidup yang benar-benar lah ya gitu.
3: Oh, okay. I see.
5: Ternyata dianya cuman main-main gitu.
4: Waduh. Kesenggol
3: bilang maksudnya tuh ini akan relate ke orang-orang yang mungkin relate
4: gitu. Iya.
3: Kalau kamu ngerasa nih teman Pro 2 udah di-spill ya sama penyanyinya. Kalau kamu ngerasa salah dengan pilihan kamu, mungkin ini juga cocok lagu ya.
4: Aduh, agak nenan ya, kesentil dikit kayaknya.
5: Dianya nonton enggak?
3: Aduh. Nah, tapi ya. Salah ini termasuk lagu yang punya makna tersendiri enggak?
5: Ya.
3: Dari Kak Vicky.
5: Iya.
3: Gimana tuh?
5: Salah ini ya sempat mengecewakan lah.
3: Oke. Dari Kak Vicky-nya sendiri.
5: Dari aku sendiri.
3: Oke, okay. Ini POV seorang pelaku mungkin.
4: Jadi
3: pelaku. Tapi okay. Dari itulah kita belajar ya. Belajar gimana untuk menghargai seseorang, terus juga bagaimana kita dalam berhubungan itu tadi ya, gimana cara kita juga harus terus saling kasih sayang gitu ya dari lagu Salah nih. Menurut aku karena aku udah denger ya. Gitu. Mungkin kalau lagu-lagu lain
4: belum
3: salah, nanti
4: ya.
3: Kita dengerin bareng ya teman Pro 2 ya. Dan kalau dari Kak Vicky sendiri jujur.
5: Iya nih.
3: Jujur, lagu yang paling menurut Kak Vicky harus didengar dulu sama teman-teman Pro 2.
4: Yang mana?
5: Kau berubah.
4: Okay. Ini apa lagi nih kau berubah? Apa kau berubah jadi Ultraman?
5: Jadi waktu masa-masa PDKT lah ya.
4: Oh, oke.
3: Manis ya, wow.
4: Apakah love bombing? love bombing ini ceritanya.
3: Bahasa anak sekarang love bombing.
5: Iya, jadi pas lagi-lagi masa-masa PDKT-nya. Cara ngedeketinnya itu.
4: Waduh, manis banget.
5: Pas udah lama berubah.
4: Biasa udah bosen ya, apinya udah enggak menyala lagi.
3: Spark-spark gitu. Tapi emang relate enggak sih banyak untuk banyak orang ya?
5: Untuk banyak orang lagu yang kau berubah itu banyak terjadi.
4: Oke. Bener, relate berarti ya.
3: Tapi memang sih banyak ya kalau kita nonton di TikTok ya atau di Instagram gitu ya, apalagi media sosial banyak banget yang kayak
4: quotes-quotes gitu
3: yang tentang duh kayaknya pasangan aku berubah deh.
4: Dari yang manis banget tiba-tiba enggak cuek, enggak ngabarin.
3: From this to this.
4: Iya, benar banget tuh. Ada screenshotan chatnya ya.
5: Yang parahnya itu kita enggak tahu dia berubah karena apa.
4: Oke.
3: Okay. Aduh.
5: Entah karena seseorang.
4: Aduh. Kok agak takut ya? Overthinking gak ini sih?
5: Karena kita.
4: Okay. Aduh.
3: Itu balik lagi harus personal ya.
4: Iya, harus personal.
3: Balik lagi. Aduh kok jadi ketawa. Gimana? Tapi kalau dari Happy tadi kan juga udah denger ya.
4: Iya.
3: Gimana kamu sendiri dengerin lagu-lagunya?
4: Karena aku liatnya tuh dari video reels gitu kan. Jadi aku tuh lebih ke memvisualisasinya lewat gambar gitu. Ada anak kecil di atas makam gitu. Jadi kayak aduh ini kayaknya sedih banget deh.
3: Okay. Ya memang mungkin ini relate untuk orang-orang yang cocok lah ya sama lagunya gitu. Tapi pastinya aku harap juga nih teman-teman Pro 2 juga relate dan juga cocok ya sama lagu-lagu dari Kak Vicky Al-Fajri. Nah Kak Vicky, ntar lagi kan kita break sejenak buat teman-teman Pro 2 pastinya. Tapi Kak Vicky kita bakal dengerin sedikit dulu nih lagunya Kak Vicky. Boleh gak di-spill? Kita kira-kira mau dengerin lagu apa dulu?
5: Boleh, kita main lagu Tak Secepat Ini.
4: Oke. Tak Secepat Ini.
3: Baru pertama ya, kita udah langsung oke.
5: Sebenernya gak kuat nyanyi lagi.
3: Oke, langsung aja ini dia Kak Vicky Al-Fajri, Tak Secepat Ini.

0: Data Pro 2 masih bareng sama Jessica dan juga
1: Happy.
0: Nah, buat kamu nih, kita udah dengerin lagunya dari narasumber kita ya, dan juga guest star kita guys. Iya, ada lagu dari Kak Vicky Alfajri, Tak Secepat Ini. Jadi gimana? Udah ke sayat-sayat belum? Jujur tadi, aduh aku waktu dengerin kok
1: feelnya tuh kayak aduh melo banget melo ya, apalagi banget. Nanti hujan-hujan tuh dengernya.
0: Cocok malam-malam ya, aduh overthinking deh tuh jadinya.
2: Tapi
1: itu beda konteks nih kayaknya.
0: beda sih
1: kalau beda itu feelnya. Kalau itu nanti makan indominya sambil ini sambil nangis kan.
0: Betul banget,
2: buahnya banyak ya dia.
1: aduh ini bahas makanan ya, lapar
0: jadi lapar. Oh mungkin Kak Vicky lapar ya.
2: Enggak.
0: Nah teman radio kita masih bareng sama Kak Vicky ya, pastinya ya di Musik Live Chat aja Zumba nih. Buat kamu yang lagi nonton juga nih di YouTube kita di RRI Sungai Liat ya. Dan juga buat kamu juga teman-teman yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan pastinya Sungai Liat nih. Ayo kita ramein nih kolom komentar yang ada di YouTube kita ya. Buat nanya-nanya langsung sama Kak Vicky boleh banget.
1: Langsung aja cus. Gaskan ya.
0: Kalau dari Happy, mungkin mau nanya dulu Happy.
1: Aku sih kayaknya mau nanya soal manggung. Ada gak sih tempat manggung ataupun event yang paling berkesan buat Kak Vicky?
0: Selama berkarya.
2: Mungkin kota kita sendiri ya, Pangkal Pinang.
1: Oke.
2: Itu panggung, walaupun waktu itu hanya sekedar opening band ya. Tapi panggung itu sangat berkesan.
1: Di mana itu?
2: Di Pangkal Pinang.
0: Oh, di mananya? Spill boleh.
1: Exactly-nya.
2: Oke, di Pangkal Pinang di Lapangan Merdeka ya.
1: Mungkin
2: karena belum pernah ya. Belum pernah manggung segede itu, panggung gede. Jadi tonton banyak orang, nyanyi bareng sama TikTokan sama penonton itu.
1: Itu
2: sangat berarti bagi.
1: Berarti itu kan yang paling berarti. Nah, kalau yang paling menurut Kak Vicky yang paling apa ya? Yang paling kacau lah gitu. Ada enggak sih?
0: Kacau.
1: Yang enggak sesuai ekspektasi gitu.
2: Ada.
0: Oke, kayaknya mungkin bisa di-spill tapi tipis aja ya.
1: Iya, biar enggak mengingat.
0: Itu gimana ini konteksnya? Aku kira ini ya dari luar ya, bukan dari Kak Vicky-nya.
1: Ternyata dari Kak Vicky-nya sendiri lupa lirik.
0: Iya, gimana ini ceritanya?
2: Iya, aku juga bingung kalau lupain mantan itu agak susah ya.
1: Aduh.
2: Valir.
0: Ups.
2: Beda konteks.
0: Beda konteks lagi nih, beda konteks lagi ya.
2: Apa nih?
1: Lupa lirik.
0: Oh tadi lupa pertanyaannya.
1: Aduh lupa juga.
2: Lupa lirik ya paling kocak. Jadi kita gantiin liriknya.
1: Lah itu orang gimana?
2: Orang gini ketawa.
1: Kok bisa gitu ya penyanyi lupa lirik?
0: Multi talent berarti ya. Bisa ditempa apapun situasi.
2: Mungkin ada sebagian yang gak ngeh, tapi teman-teman yang band yang ngeh.
0: Jadi ke-spill ya sendiri. Itu di mana tuh ceritanya?
2: Di Pangkal Pinang juga.
1: Oh, di Pangkal Pinang ya. Semuanya di Pangkal Pinang kayaknya.
0: Sering gak ke Sungai Liat?
2: Sering. Kemarin ada acara di Sungai Liat juga kita.
1: Gini
2: itu panggung pertama untuk yang sederhana. Sederhana.
0: Tapi ini juga jadi kenangan yang mungkin
1: membekas.
0: Gitu. Itu tadi yang paling berkesan
1: dan juga yang paling kacau gitu.
0: Kalau yang paling jauh?
2: Kalau yang paling jauh
0: di Bali tadi ya pernah
2: di Bali. Pernah.
0: Itu kapan dan ceritanya gimana?
2: Itu di Bali tahun 2016.
1: Udah lama 10 tahun yang lalu.
0: Satu dekade.
2: Waktu itu kan mau nyoba-nyoba nyanyi-nyanyi di ini nih di Bali.
1: Di kafe di
2: kafe ya. Di kafe itulah paling jauh.
1: Sambil main berarti ya, sambil liburan
2: sambil
1: gitu.
2: Sambil liburan ya.
0: Itu dulu karya-karya yang lama kah atau gimana?
2: Ya, karya-karya yang lama.
0: Karya-karya yang lama. Kira-kira nih ada berapa lagu sih dari Kak Vicky sendiri?
1: Semuanya.
2: Sebenarnya kalau dulu belum rilis ke EP ya, cuman masuk YouTube aja.
0: Oh, iya iya. Karena ini udah rilis EP ya, yeah, itu tadi ya.
2: Mm-hmm. Baru ini aja, baru masuk YouTube paling. SoundCloud kan zaman itu.
0: Oh iya, SoundCloud ya. Ramai dulu, ramai banget itu dulu ya.
2: Ramai. Sekarang juga masih ramai.
0: Masih ramai ya. Masih. Tapi untuk musisi-musisi gitu juga enggak sih ya kebanyakan ya yang upload SoundCloud gitu. Tapi gimana nih selama berkarya? Apakah Kak Vicky sendiri ingin terus ada di posisi ini atau gimana Kak Vicky?
2: Ingin
0: ya.
2: Ingin di, mungkin aku sekarang juga punya boy ya. Mungkin mau di salurin.
0: Oke. Okay.
1: Rame-rame ya.
0: Nurun.
2: Ya, mau diturunin ke boy.
0: Oke. Itu mungkin salah satu cita-cita Kak Vicky ya.
2: Iya.
0: Dalam bermusik dan juga jadi seorang bapak.
1: Iya, ada juniornya.
0: Siapa juniornya?
2: Manginnya papa.
0: Oh,
2: papa.
0: Sebagai seorang papa nih sangat mengayomi ya anaknya ya gitu. Oke. Okay. Nah, anaknya nih mungkin nih juga salah satu inspirasi Kak Vicky kah dalam berkarya?
2: Iya. Karena dia juga seneng nyanyi ya. Jadi kita bikin aku bikin lagu juga mungkin bisa dinyanyiin sama dia, jadi termotivasi tuh.
0: Umur berapa memang?
2: Umurnya 4 tahun setengah.
0: Oh ya udah lumayan ya, mengerti ya. 4 tahun setengah. Nah, tapi kalau dari manajemen waktu sendiri nih sebagai seorang
1: solois
0: gitu, terus juga sebagai seorang papa di rumah itu gimana?
2: Ya tetap biasa aja.
0: Biasa aja ya.
1: Jadi enggak terganggu gitu.
0: Enggak terganggu nih.
2: Malah seneng aku ajak kemana-mana tuh.
1: Oh, iya. Dia hobi ngikut berarti ya.
2: Kalau ada panggung-panggung malah aku seneng dia nonton ataupun lihat kita ya.
0: Ini lagi nonton gak nih?
1: Lagi
0: kira-kira
1: nonton gak nih?
2: Mungkin lagi nonton juga ya kan?
1: Lagi nonton.
0: Sehat dulu.
2: Halo Darren.
1: Halo Darren namanya.
0: Halo Darren. Papa lagi sama Onti.
1: Onti ya. Onti Pinky.
0: Onti Pinky nih namanya. Papa nih lagi cerita-cerita tentang musik papa ya pastinya ya. Dan gimana sih kalau di rumah kesehariannya gitu? Boleh cerita juga nih Kak Vicky.
2: Ya, aku juga mungkin banyak-banyak yang tahu kalau orang-orang teman-teman ya. Banyak yang tahu aku kan seorang barber juga.
0: Oh.
2: Jadi mungkin banyak ngabisin waktu di barber.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itulah kerjaan.
1: Barbernya di mana ini?
2: Barbernya di Kudai Sungai Liat di sini.
0: Oh. Kudai Sungai. Lumayan ya.
2: Iya.
0: Lumayan. Oke, okay. Itu tadi
2: barbershop.
0: Sambil barbershop, sambil jadi solois, sambil jadi bapak. Wow.
1: Enjoy berarti ya, tapi tetap enjoy ya Kak Vicky ya.
2: Enjoy. Terlihat enjoy.
1: Yo.
0: Harus dong.
1: Ya.
0: Sebagai seorang yang bertanggung jawab.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari Kak Vicky kan juga punya banyak kesibukan gitu ya, dan juga tadi manajemen waktunya aman banget gitu. Tapi selama berkarya sendiri gimana tantangannya?
2: Tantangannya ya menjaga kesehatan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak kita take vokal itu kan mesti fit banget tuh badan kita untuk ngeluarin suara biar bagus kan. Jadi mesti jaga pola tidurnya, jogging juga mungkin ya.
0: Oke. Okay. Olahraga ya.
2: Olahraga lah.
0: Kalau dari Kak Vicky sendiri olahraganya apa nih biasanya?
2: Biasa kadang-kadang gym juga, kadang-kadang jogging juga.
0: Kecil-kecilnya.
1: Joggingnya di hutan lindung atau enggak nih?
2: Enggak, di dekat seputaran rumah aja.
0: Oh, oke. Okay. Kalau hutan lindung mungkin
1: ketemu.
0: Iya, ketemu sama kita. Kita lagi siaran di sini.
2: Oh, iya.
0: Kan deket ya sama hutan lindungnya. Tapi Kak Vicky sendiri enjoy ya dengan semua ini, benar ya?
2: Enjoy. Jadi insyaallah mungkin besok udah mulai mau bikin video klip gitu. Mau balik ke Jakarta dulu untuk bikin video klip.
1: Di Jakarta
0: ya bikinnya.
2: Iya, sama temen.
1: Kenapa enggak di Bangka?
2: Harusnya sih di sini ya.
1: Iya.
2: Cuman mungkin ada sebagian temen yang sibuk kameramennya ada yang ada di sana.
1: Oh.
2: Orang Bangka juga.
1: Jadi menyesuaikan teman-teman gitu.
2: Iya. Okay. Buat bantu ya.
0: Oke. Nah, ini juga mungkin salah satu wishlist kah?
2: Ya.
0: Wishlist udah bikin. Video klip yang mana nih? Boleh di sini.
2: Mungkin untuk semuanya deh kayaknya.
1: Oh, langsung semua satu kaligus gitu.
2: Semuanya.
0: Dari EP itu semuanya 4-4 ya?
2: Iya, mau di.
1: Itu punya target berapa lama nyelesainnya?
2: Setahun lah.
1: Satu tahun.
0: Boleh lah mampir lagi ke sini kalau udah ada.
1: Iya, yeah. Kalau udah video klipnya.
0: Mampir-mampir sama teman-teman Pro 2 atau mungkin dengan karya baru lagi.
1: Iya, siapa tahu kan.
0: Kita tunggu ya. Kita tunggu ya.
1: Kita tunggu tahun depan berarti.
0: Ini ada pressure gak sih?
1: Aduh, katanya. Aku mau ini katanya mau apa sih berkarya dengan santai malah di pressure ini gimana katanya.
0: Di pressure sama happy sama Jessica ya.
2: Gak apa-apa.
1: Oh, gak apa-apa ya. Malah seneng ya biar semangat.
2: Biar
0: semangat. Oke, kita pressure ya. Target tahun depan harus ini lagi ya.
1: Harus ya.
0: Oke. Okay. Tapi teman Pro 2 sama Happy dan juga Kak Vicky, kita break dulu yuk.
1: Iya.
0: Kita bakal dengerin lagi nih satu lagu lagi dari Kak Vicky Alfaji. Apa tuh?
2: Salah deh kayaknya.
1: Salah yang tadi ya, yang disalah-salahin.
0: Yang disalah-salahin nih teman Pro 2. Oke, langsung aja Kak Vicky Alfajri, Salah.

0: Dan kembali lagi bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, kali ini MLC-nya bareng sama
1: Happy.
0: Sama Kak Fajar, Kak
1: Happy, Vicky. Kak Vicky dan Kak Jessica. Ya, kita bertiga ya.
0: Kita bertiga ya, berempat mungkin ada Kak Fajar di sini.
1: Oh iya, Fajar.
0: Nah, kali ini bareng sama kita ya, kita juga udah buka ya tadi yang dari awal nih buat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di YouTube kita ya. Dan sudah masuk juga nih, ada siapa aja nih?
1: Ada banyak, ada 5.000 pertanyaan
0: ini. 5.000 dari siapa aja tuh ya?
1: Oke, langsung aja kali ya. Yang pertama ada dari @kshaime3279. Kak Vicky, ada rencana mau ke Jakarta enggak? Kita tunggu nih, suka banget sama Tak Secepat Ini, relate, huhu, katanya gitu.
0: Oke.
2: Oke. Kalau untuk ke Jakarta mungkin tadi bilang besok ya. Besok insya Allah bakal berangkat. Paling lama tanggal 5 lah.
1: Oke, gak lama lagi tuh. Stay tune ya teman-teman Pro 2.
0: Bakal manggung juga kan di Jakarta?
2: Insya Allah cari panggung.
0: Oke. Okay. Cari panggung buat
1: promosi juga.
0: Oke. Mungkin update-update itunya di mana nih Kak? Kalau kita boleh tahu kapan Kak Vicky mau manggung dan lain-lain?
2: Belum tahu.
1: Oh, belum tahu.
0: Maksudnya apakah ada Instagram yang bisa kita
2: cek? Oh iya, Instagram gitu. Boleh Vicky Alfajri.
0: Oke, okay, itu langsung di Instagram pribadinya.
2: Instagram, TikTok mungkin ya.
1: Oke. Okay. Ada juga kita tag di IG Pro 2 ya.
0: Oke, okay, betul banget. Nah, itu tadi pertanyaan pertama.
1: Iya, pertanyaan kedua mungkin Kak Jessie aja yang baca.
0: Oke, yang kedua nih. Oh, ada komenannya di bawahnya sih. Ada dari Kak Odit Prayoga.
1: Oke.
0: Katanya gantengnya Kak Vicky.
1: Dia bilang gitu.
2: Oke, makasih Pak Adit.
0: Ini teman ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Oke, temannya nih. Langsung aja nih pertanyaan yang kedua dari Kak James. Katanya mau nanya, saat Kak Vicky menulis lirik, berdasarkan pengalaman, apakah feel-nya lebih banyak muncul dari pengalaman pribadi atau imajinasi, atau justru juga hasil riset terhadap emosi yang pengen disampaikan kepada pendengar gitu?
2: Mungkin dari hal-hal pribadi deh. Oh. Tapi mungkin di ini lagi lah, dikembangin lagi.
1: Okay. Jadi bercampur-campur.
2: Jadi bercampur-campur.
1: Gitu. Oke, okay. Di mix and match gitu.
0: Oke, okay, itu tadi pertanyaan kedua ya. Mungkin dari pengalaman pribadi ya, Kak James ya. Mungkin kalau yang mau belajar-belajar menulis juga bisa kayak gitu ya, Kak ya.
2: Iya, aku juga masih belajar tadi.
1: Oke.
2: Okay.
0: Padahal udah ada IP ya.
1: Iya, masih belajar biasa lah, merendah.
0: Iya, aduh. Yeah. Oke, okay, itu mungkin sedikit ya dari Kak Vicky. Vicky. Tapi Kak Vicky boleh gak nge-spill gimana sih tipsnya gitu? Atau mungkin mau menulis lagu gitu, gimana?
2: Nulis lagu yang aku nyoba-nyoba terus sih.
0: Coba-coba terus.
2: Coba. Ya. Ganti, coba lagi.
1: Okay.
0: Itu berarti dari trial and error itu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kita tahu kita error itu dari mana, Kak?
2: Pas setelah lagunya itu jadi, kita coba main satu lagu. Oh, mungkin ini ada, harus diganti.
0: Okay. Berarti mungkin trial and error-nya tuh dari praktek dulu.
2: Iya,
0: praktek dulu. Gitu. Jadi mungkin kalau kita asal-asalan juga gak bisa ya?
2: Iya.
0: Dari, oke. Menurut Kak Vicky sendiri dalam satu kali menulis lagu nih, berapa lama sih waktu yang diperlukan gitu? Satu lagu aja.
2: Menurut aku lagu itu sebenarnya kayak anugerah ya.
1: Oke. Ini apa ini anugerah?
0: Anugerah.
2: Iya. Kadang-kadang kita moodnya pengen nulis aja, pengen nulis. Menulis lagu, kadang-kadang gak jadi-jadi.
1: Oke.
2: Tapi kadang-kadang gak terlintas sebentar aja, langsung jadi.
1: Tulis banyak, oke. Okay. Tergantung moodnya juga tergantung situasi gitu.
0: Okay.
1: Kalau mau nulis lagu sedih, otomatis harus lagi sedih. Nanti dia hari-harinya lagi seneng, kan gak bisa.
2: Gak relate.
1: Iya.
2: Sedih ya.
1: Jangan. Iya.
0: Be happy.
1: Iya, jadi sendiri.
0: Oke, itu dari pertanyaan yang kedua.
1: Yang ketiga ada dari Syafa SFN. Apa sih tantangan paling berasa pas lagi produksi lagu pop sendiri di daerah, di era digital kayak sekarang?
2: Sebenarnya tantangannya gak terlalu ini sih. Paling kalau untuk promo ya. Okay. Promo kita cari-cari panggung agak
1: agak sulit ya. Oke.
2: Kalau untuk bikin apa segala macam, mungkin sekarang udah banyak studio-studio yang bagus-bagus juga.
0: Oke. Itu sih. Oke. Balik lagi dari panggung ya.
2: Panggung. Untuk kita promo.
1: Promosinya.
0: Tapi sekarang era digital gampang banget gak? Atau gimana?
2: Gampang.
1: Tinggal share-share aja ya. Share-share.
2: Yeah.
1: Gitu. Tag temen.
2: Cuman share. Kita nyanyi langsung live sama kita kasih-kasih orang dengar itu agak beda.
0: Beda. Oke. Okay. Ini karena sebenarnya masih ada pertanyaan juga ya, tapi kita diburu sama waktu.
1: Iya, benar banget. Iya. Masih 5 menit lagi.
0: Iya, 5 menit lagi dan kita harus performin lagi nih
1: satu lagu terakhir.
0: Setelah tadi ada lagu Salah dan juga Sederhana yang kita udah puterin ya sama Pro 2 ya. Pas lagi break nih, aku mau kasih ke Kak Vicky gitu. Mungkin kasih closing statement nih buat teman-teman yang ada di layar gitu ya.
2: Bingung juga.
0: Closing aja yang penting gimana kak?
1: Tetap semangat misalnya.
2: Tetap semangat. Tetap kalau yang berkarya tetap terus berkarya. Gak usah. Kadang-kadang kita itu susahnya overthinking sama pikiran sendiri.
1: Oke.
2: Makanya pikiran-pikiran kayak gitu hilangin aja. Selama kita benar, selama positif, kerjain aja.
1: Oke, mantap.
0: Balik lagi tadi apa? Selama positif, gak apa-apa, kita jalanin aja gitu.
2: Jalanin aja.
0: Dan tetap be happy gak sih?
2: Be happy.
1: Nama aku dimention-mention terus ini.
0: Ya, itu karena kita tetap harus ceria apapun situasinya. Even kita juga nulis lagu dengan kondisi yang terpuruk ya, itu tadi ya, even kayak gitu.
2: Yeah.
0: Tetap harus semangat karena ya balik lagi ini hobi kita, ini sarana kita juga mencari pundi-pundi juga betul ya, dari bermusik ini ya teman Pro 2 ya. Nah, kan tadi lagu Kau Berubah ini mau dijadikan masterpiece karya Kak Vicky ya.
2: Iya.
0: Betul ya. Mungkin bisa di spill-spill dulu nih lagunya.

0: Pro 2.
1: Oke, jadi buat kamu gak usah cari masalah, gak usah cari tahu, mending ya udah diam aja gitu ya. Dan kita langsung dengerin gak sih?
0: Sekalian closing ya.
1: Sekalian closing gitu ya. Dan terima kasih juga nih buat Kak Vicky dan juga teman Pro 2 ya. Dari manapun kamu berada nih, teman Pro 2 yang udah nongkrong di YouTube kita di RRI Sungai Lia, terus juga baik dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang
0: dan Sungai Lia.
1: Pastinya. Terima kasih banyak nih udah bersama dengan kita di MLC edisi hari ini.
0: Belajar Sumba.
1: Belajar Sumbanya. Dan terima kasih banyak. See you di edisi selanjutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih.

you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sinelihat. See ya!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Lapak Indie. Dengarkan karya asli musisi Palembang di Lapak Indie.

90,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dari Kawas 9 Radio, malam hari ini ada Salvia nemenin kamu pukul 20 sampai 24 untuk hari ke-30 di bulan Mei, teman Pro 2. Sehari lagi bertahan di penghujung bulan sebelum menyambut bulan baru. Gimana malam minggunya? Happy dong teman Pro 2. Semoga ya. Ya, walaupun tadi sempat juga ada sedikit kepanikan teman Pro 2 dari salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang, tapi semoga semuanya aman ya, selamat dan bisa melanjutkan aktivitas lagi seperti biasanya. Dan kamu yang lagi di jalan juga malam hari ini, chill bareng yuk, dengerin lagu dari musisi lokal favorit kamu di lapak indie sampai di pukul 21 nanti. Lagu yang pengen kamu dengerin, kamu langsung aja spill melalui WhatsApp Pro 2 FM Palembang di 0816 1106. Teman Pro 2 bisa DM juga melalui Instagram di Pro 22-nya angka RRI Palembang. Jangan lupa di follow. Dan kamu bisa drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store, bisa juga di App Store udah pasti. Dan streaming siaran kita juga ya melalui website di rri.co.id. Dan sembari update beragam informasi terkini pastinya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pro 2 RRI Palembang.

Ada Mailang Sandi dengan Pang Love Story, teman bro dua. Sebelumnya udah ada Ovelia dengan Tak Semestinya. Rilisan baru, seru banget deh. Kalau udah mulai banyak yang menggeliat. Untuk ngeluarin karya-karya terbarunya ya. Dan di tahun 2026 ini, kita masuk di bulan Mei. Padahal ini di awal bulan Mei, ini sempat ada rilisan baru. Dan ditutup di penghujung bulan Mei ini, kembali Nesto kolaborasi bareng sama musisi lainnya. Kali ini DJ Kinoy Thorsten, yang mana dia kan emang dikenal banget ya sama pasar musik elektronik, dengan ada single kolaborasinya bareng sama Bayu Valerino ya, dan juga Nesto. Jadi mereka bertiga punya lagu yang konsepnya EDM disco khas breakbeat, kejut bahu katanya. Jadi breakbeat kejut bahu gitu ya. Ini nuansa musiknya energik banget dengan tema yang lagi relate banget sih teman Pro 2. Judul lagunya adalah Ngomong Kotor ya. Kolaborasi ini bisa dibilang sih kayak jadi reuni musikal gitu ya, antara Kinoy sama Bayu Valerino ya, setelah sebelumnya juga sukses buat ngerilis single Maybe I Call It Love di tahun 2015. Dan Nesto sendiri kan emang udah dikenal ya sebagai partner duetnya Kinoy dalam beberapa proyek musik mereka, sekaligus juga ya siapa lagi kalau bukan sosok rapper kebanggaan Sumatera Selatan yang emang konsisten dalam karya-karyanya tuh selalu ada menyelipkan, dan bahkan juga enggak sedikit lagunya yang berbahasa daerah, teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin single baru kolaborasi mereka, EDM Disco dengan sentuhan BKB ini, ini nuansanya modern clubbing, liriknya juga bilingual ya, bilingual. Tapi bukan berarti kamu bisa setel ke bilingual gitu. Ini ada bahasa Indonesianya dan juga ada beberapa kata atau dari bahasa Palembang lah ya. Konsepnya juga emang sengaja pengen memperkuat identitas lokal sekaligus juga ngikutin tren musik elektronik yang lagi berkembang di kalangan generasi muda ataupun Pro 2. Nah, jadi lagu ini sendiri udah ada sentuhan rapnya dari Nesto, R&B-nya, terus juga elemen diskonya ya, arrangement-nya yang kamu dengerin di sini ngomongin tentang kehidupan seorang anak dugem yang mana suka keluar masuk tempat hiburan secara gratis, tapi apa ya, flexingnya tuh gayanya tuh hedon banget gitu tahun Pro 2. Dan karya ini juga diharapkan sih bisa jadi warna baru untuk industri musik elektronik lokal Sumatera Selatan. So langsung aja deh kamu nilai sendiri teman Pro 2, rilisan baru dari Kinoy Thorsten, Bayu, dan juga ada Nesto.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
2: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

99.6 Ambro di WFM Palembang, teman-teman terbaik kamu. Biru dari Radio Shifter, Verly dan kawan-kawan, teman Bro 2. Kamu juga bisa kepoin Instagramnya di Radio Shifter. Jadi salah satu cara nyata gimana kamu mendukung musisi lokal, yaitu selain follow Instagramnya, dengerin lagunya, request di streaming Tuan Pro 2, ngeramein juga ya semua jamming mereka, acara-acara, mungkin juga live mereka di berbagai panggung, biar banyak musisi lokal Palembang, Sumatera Selatan juga yang semakin happy gitu buat ngeluarin karya-karya terbaru mereka, Tuan Pro 2. Apalagi kalau misalnya ternyata mereka tuh ngeluarin salah satunya dalam bentuk fisik ya, bukan cuma secara digital, fisik. Dan Radio Shifter juga salah satunya sih yang juga ngeluarin dalam bentuk fisik, Tuan Pro 2. Yap. Dua lagu terakhir Tuan Pro 2 untuk malam hari ini. Dan besok hari Minggu bakal ada Indonesia Pro Indie. Jadi kamu juga bisa kirimin karya kamu ya sebagai musisi lokal hero Sumatera Selatan ke Indonesia Pro Indie, Tuan Pro 2. Dan nanti setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 8 malam kamu bisa dengerin ya. Buat yang punya karya juga boleh spill banget ke Pro 2 Palembang. Kontak kita melalui WhatsApp, Instagram, atau datang setiap hari jam siaran juga boleh banget ya, dengan kualitas audio yang oke deh, teman Bro 2. Yep, pastinya. So, teman Bro 2, dukung terus ya local heroes kita, dukung terus karya dari musisi lokal, dan buat teman-teman musisi juga tetap terus berkarya aja. Dan dua lagu terakhir spesial banget deh buat kamu yang lagi malam mingguan sambil tetap dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Yeah.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.

Malam minggunya kami di Pro 2 FM Palembang, teman Pro 2 from BTS, Body to Body. Dari album terbaru mereka Arirang yang rilis di bulan Maret kemarin ya, 20 Maret. Apa kabar malam minggu ini, teman Pro 2? Seputaran Car Free Night masih rame-rame aja ya. Emang sih, kalau yang namanya tempat hiburan, gak peduli tanggal tua, tanggal muda, lagi jatuh cinta atau lagi patah hati. Orang mau nyari hiburan mah nyari hiburan aja gitu, walaupun sekedar jalan ya, olahraga di Car Free Night. Loh, kok olahraga sih, bukannya nyari jajan di sana sama hiburan. Kamu berjalan kaki dari ujung ke ujung, itu juga udah olahraga. Lumayan kan? Jadi jangan menyepelekan orang-orang yang pergi Car Free Night dikiranya cuma cari jajan doang. Itu juga olahraga, tahun Pro 2. Palembang rame banget ya kalau malam minggu. Nah, selain ke Car Free Night juga seperti biasanya sih, seputaran Kembang Iwak juga tetap ramai seperti biasa. Karena emang bisa dibilang sih ini salah satu lokasi favorit banget anak mudanya Palembang. Bukan cuma buat olahraga, bukan cuma buat nyari jajan doang ya. Banyak banget tempat-tempat tongkrongan asik sih di seputaran Kembang Iwa. Ya gak sih, teman Pro 2? Tukang parkirnya ramah lagi. Masya. Terus juga apalagi coba. Selain di KI, kemudian di Car Free Night. Oh, Gazelle Fan taunya di situ aja. Ya gimana lagi? Ya, sudah lama pensiun dari dunia permalam mingguan soalnya. Lebih milih buat teman-teman Pro 2 ya. Atau ada juga yang malam minggunya ini mau bakar-bakar daging kurban. Wah, kebanyakan katanya enakan dibikin sate. Yuk kita nyate aja deh, bokar-bokar. Quality time bareng sama teman-teman atau sama keluarga ya. Tuh seru tuh, apalagi kalau kamu yang mungkin tongkrongannya di kosan aja ya, bersama dengan penduduk kosan yang tidak kemana-mana di malam minggu atau masuk kategori tanggal tua ya, malam minggu kali ini. Dan kebetulan mungkin dapat jatah gitu ada daging kurban, ya udah dibakar aja rame-rame dagingnya ya. Atau lakukan apa aja deh yang bikin kamu jadi happy. Enggak mau keramaian, ya udah sama diri sendiri aja sambil dengerin Pro FM Palembang. Ada All Day Project, One More Time.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

dipopulerkan sama Reza Artamevia, dibawain kembali sama 1 Million. Berharap tak berpisah pun pro 2, tapi mau gak mau harus berpisah karena mungkin lagi ngejalanin hubungan jarak jauh. Gak enak banget tuh hubungan jarak jauh. Jarak jauhnya gak taunya cuma 5 km aja. 5 km atau mungkin dari seberang ulu sama seberang ilir ya. Dia di Jakabaring, kamu ada di KM12. LDR banget gak tuh ya. Jauh jaraknya teman pro 2. Tapi kalau udah ngomongin hubungan jarak jauh, sebenarnya momen yang paling ditunggu itu ketika malam minggu sih. Dulu ya, wih dulu. Mudah-mudahan sih pada relate. Salah satu momen yang paling ditunggu tuh kalau udah malam minggu, ini buat yang mungkin pernah punya pengalaman ya, karena ini banyak banget dengar cerita, bukan pengalaman pribadi ya, disclaimer. Biasanya kalau udah malam minggu tuh ketahuan seseorang dia itu LDR-an kalau dia lebih mesra dan lebih posesif sama ponselnya ya. Dia posesif banget sama ponselnya karena apa? Teleponan dong. Sampai panas kupingnya, apalagi ada satu masa di mana provider seluler itu punya paket yang kalau udah nelfon, biasanya kalau udah ada yang kayak dari jam 00 ke jam 6 pagi, ada juga yang kayak dari jam 8 malam ke jam 12 malam. Tapi banyak ya paket-paketan nelfon murahnya tuh, nelfon sampai kuping panas deh pokoknya. Jadi itu kayak udah jadi satu berkah banget buat yang LDR-an. Dan kalau udah malam minggu, biasanya akan pamit undur diri lebih dulu gitu. Jadi kayak misalnya jam segini mungkin masih bareng sama tongkrongannya ya, atau mungkin masih sama acara keluarga deh. Ntar kalau udah jam-jam 9 gitu atau jam 10, pamit undur diri. Terus ya udah sibuk dong sama hubungan jarak jauhnya ya. Kalau dulu sih istilahnya bukan sleep call ya, nggak tahu deh kalau dulu istilahnya apa, tapi yang pastinya teleponan sampai kuping panas sampai itu paket teleponnya itu habis. Telepon 0 rupiah atau sekian rupiah gitu, pokoknya murah banget kalau udah telepon ini ya. Telepon pakai paketan yang murah gitu. Coba deh ngaku yang dulu pernah ngalamin ya, teleponan tuh pakai paket murah yang biasa dari tengah malam ke dini hari ya, ke pagi hari teman-teman berdua. Berapa umurnya sekarang?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

gak kamu? Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar, Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Prodo FM Palembang.

Konsumen kembali teman Pro 2. Kolaborasi dari Endang Sukanti bareng sama Tip X. Jadi tahun itu ya di 2022 itu Endang Sukanti itu emang remake kembali lagu-lagu hits yang salah satunya bareng sama Tip X. Terus ada juga yang bareng sama Es Nanas ya. Terus ada juga yang bareng sama Naif. Nah, tuh banyak, masih banyak lagi sih sebenarnya. Mau kita ulik satu-satu? Ya cukup waktunya teman Pro 2 dong. Udah jelang pukul 22 malam hari ini. Yang masih di jalan teman Pro 2. Ini kayak lagi dagang. Yang masih di jalan. Kalau libur panjang kayak gini, sebenarnya bingungnya tuh bukan bingung mau kemana ya, bingung mungkin dana buat hiburannya tuh udah abis gitu tahun berdua, saking lah banyaknya hari libur kali ya. Bulan Mei aja udah banyak banget hari liburnya loh. Dari awal bulan sampai di akhir bulan ini ditutup tanggal 31 tuh sebenarnya tanggal merahnya bukan karena hari Minggu, karena emang ada hari besar keagamaan yang juga diperingati sebagai hari libur nasional, yaitu hari raya Waisak. Nah, dan kamu tahu gak sih kalau bertepatan dengan hari raya Waisak itu kan selalu bulannya tuh bulan penuh ya Tuan Pro 2, bulan penuh, yep. Jadi bulannya tuh bulat, terang, bulan purnama. Duh, aku nyari kosakata purnama aja nih. Ini mana ya? Purnama, bulan purnama teman Pro 2. Nah, dan besok juga nih ada fenomena langka. Nah, fenomena langka namanya Blue Moon. Blue Moon ini sih diperkirakan bakal kembali menghiasi langit 31 Mei 2026 ini, teman Pro 2. Yang suka banget sama fenomena langit. Nah, jangan sama fenomena selebritis ya. Mendingan fenomena langit aja deh. Indah dipandang, teman Pro 2. Kalau cuaca lagi cerah. Akhir-akhir ini sepertinya emang cuaca di Palembang cerah banget ya. Beberapa hari yang lalu ketika aku pulang, aku suka banget, aku bahagia banget. Walaupun kemudian tiba-tiba pemandangan aku diganggu ya, dibuyarkan dengan cahaya lampu jalan. Cahaya lampu jalannya udah mau di dekat-dekat rumahku kan. Jadi ada tuh, kamu tahu enggak sih ada jalan lampunya tuh lampu merkuri deh kalau enggak salah ya. Yang kalau kita tuh udah mau mendekati lampu itu, enggak tahu dia itu udah sensornya enggak sih? Dia tuh langsung yang tadinya mati tuh bluk jadi nyala gitu loh. Enggak bunyi bluk juga sih, tapi langsung twing ya, langsung nyala lampunya gitu ya. Padahal tuh langitnya lagi bagus banget. Aku sempat lihat ada beberapa bintang yang terang banget. Jarang-jarang kan kamu bisa lihat banyak bintang di kota Palembang. Ya aku kali ya yang jarang-jarang. Gak tau kalau di rumah kamu lagi minim banget polusi cahaya, pasti bakal kelihatan deh. Nampak lah itu bintang-bintang yang ada di atas langit sana. Balik lagi ngomongin Blue Moon. Jadi kenapa ini menarik perhatian banget? Karena hanya terjadi sekitar 2-3 tahun sekali teman Pro 2. Blue Moon ini adalah sebutan untuk bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender. Ini kan adalah bulan purnama kedua ya. Kan 15 hari itu teman Pro 2. Jadi ini adalah bulan purnama kedua setelah bulan purnama pertama muncul di awal Mei. Nah, purnama kedua di akhir bulan inilah yang disebut dengan Blue Moon. Nah, walaupun namanya itu berarti bulan biru ya, tapi bulan ini biasanya tidak tampak berwarna biru. Ada smurf enggak ya kira-kira? Smurf. Jadi ini ada satu fenomena langit sih yang bisa kamu nikmati, kamu saksikan besok. Dan coba kalau misalnya cuaca cerah mulai dari waktu matahari terbenam biasanya ya, kamu lihat deh ke arah timur, perlahan akan muncul dan mulai nampak di sana. Tuh teman produk. Tapi sebenarnya sebaiknya sih pakai teleskop ya. Cuma kalau kita pakai ponsel secanggih apapun, kalau kamu mengarahkan ke bulan, atau jangankan ke bulan, ke bohlam lampu aja nanti bakal penampakannya jadi kayak bulan katanya gitu. Tapi gak ada salahnya juga, ini bisa bikin kamu jadi happy. Kalau misalnya besok teman Pro 2 yang suka banget sama bulan purnama, kamu tahu gak sih ada satu sosok yang katanya sosok ini ya fiksi yang juga suka banget sama bulan purnama. Apa? Ini manusia serigala. Wah, gara-gara ngomongin manusia serigala jadi ingat sama film Twilight. Kalau ngomongin Twilight ada manusia serigala, ada juga Dracula.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Malam harinya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu di pukul 22 lewat 13 menit, teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 23 aku nemenin kamu ya. Setelah itu bakal ada lagu-lagu asik teman-teman Pro 2 untuk malam hari ini. Nemenin kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya, jaga kecepatan kendaraan kamu teman Pro 2. Biasanya kalau udah malam hari, apalagi kalau kamu di lajur yang emang kayak lagi lenggang banget ya jalannya, kadang tuh kayak kita asik banget naikin kecepatan, tiba-tiba di depan ada aja plot twist, atau bahkan mungkin sebenarnya kita udah hati-hati tapi ada pengendara lain yang kemudian ini dia nih teman Pro 2. Jadi selalu tetap konsentrasi, fokus, dan jaga kecepatan kendaraan kamu. Jangan terlalu ngebut-ngebut banget, yang penting selamat deh sampai di tujuan. Dan juga buat kamu yang lagi excited banget sama sesuatu, terus sampai lupa segala sesuatunya yang sedang terjadi, bahkan sampai lupa sama rotasi bumi ya. Gak tahu itu siang apa malam gitu, tiba-tiba blep aja udah baru ngeh gitu, keluar dari dunia kamu sendiri. Kadang kita kalau udah suka sama sesuatu, asik ya, fokus sama sesuatu ya teman Pro 2, itu bisa, yang namanya waktu tuh bisa berlalu begitu aja. Emang kenapa ya, kalau kita tuh kayak menikmati sesuatu itu yang kayak cepet banget, tapi kalau kita gak suka atau kita gak menikmatinya, itu berlalunya tuh kok kayak lama banget.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu

bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada Divya yang nemenin kamu di Spada sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya. Nah, sampai jam 6 nanti aku bakal puterin musik pilihan yang bisa nemenin kamu siap-siap menyambut minggu pagi kamu hari ini di Spada Just Music.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.

0: selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan kemampuan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hai, apa kabar teman-teman berdua yang insyaallah Allah muliakan? Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat pembahasan tentang wahai diriku, kembalilah. Teman-teman perdua yang insya Allah memuliakan, seperti biasa, sebelum saya memulai, saya ingin memberikan nasihat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman perdua, kita masih dihadirkan Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk nikmat lahir batin pada hari ini, pada pagi hari ini. Teman-teman perdua yang insya Allah memuliakan, pasti pernah di antara kita ada di satu titik di mana kita sudah tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa. Apalagi pas lagi leha-lehanya sama hidup. Tolong diingat bahwa pada titik ini, dia, Allah Subhanahu wa taala ingin kita langsung terkoneksi dengannya. It's okay untuk mencari celah ketidaksempurnaan untuk melihat kembali kesempurnaan yang kita miliki. Seorang bijak berkata, jangan takut untuk memulai, melangkah lagi. Saat ini, kamu tidak memulai dari goresan atau luka dari ceritamu, tapi kamu mulai lagi dengan pengalaman barumu. Yang kemarin cukup, mulai lagi dari perjalanan yang baru untuk pengalaman baru. Tolong jangan diam ya, bicaralah at the least dengan dirimu sendiri. Selain belajar menjadi pendengar, belajar juga untuk menerima bahwa kamu juga perlu didengarkan teman-teman. Teman-teman perdua yang insya Allah mulikan, hidup cukup-cukup ya. Hidup cukup itu cukup. Saya ulang sekali lagi. Hidup cukup itu cukup. Untuk terus mengingatkan apa itu makna hidup, dan terus mengingatkan apa itu makna cukup, atau bahasa keren versi Islamiah adalah syukur. Jika ada sesuatu yang salah dalam prosesmu mengejar sesuatu, ayo, it's not meant to be. Saya percaya kok, pasti di antara kita ada aja di mana kehidupan belum atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan atau usaha yang kita lakukan. Ya teman-teman, karena ada kekuatan di luar yang mengarahkan jalannya kejadian, tidak semua hal dapat dikendalikan dengan kekuatan manusia. Ada kekuatan alam atau takdir yang mempengaruhi jalan peristiwa. Teman-teman perdua, kenapa bahagia cepat sirna dan sedih lama tinggalnya? Ya, analoginya begini, bayangkan kembang api yang ada di langit untuk meledakkan cahayanya sesaat. Ketika kembang api itu hilang, langit akan kembali gelap. Ia hanya sesaat saja dan terkait dengan momen-momen tertentu. Sedangkan kesedihan bisa dibandingkan dengan hujan. Analoginya seperti hujan, teman-teman, yang turun di musim penghujan. Hujan yang datang tidak serta-merta berhenti dalam sekejap, tapi terkadang tetap turun dalam durasi yang lebih lama. Ini bisa menimbulkan perasaan kedinginan, basah, dan kesedihan. Namun, hujan tersebut juga menyirami tanaman dan memberi kehidupan pada alam sekitar. Teman-teman perdua, kebahagiaan hanya mewakili emosi saat dan berlangsung pada momen tertentu. Sedangkan kesedihan yang lebih tahan lama dan bisa memberikan pengalaman yang lebih dalam dan bermanfaat. Sebagaimana kesedihan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan, untuk pertumbuhan dan introspeksi diri sesaat. Teman-teman berdua, to the lyrics, ya. Satu, terkadang kamu tidak akan pernah tahu nilai suatu momen sampai hal tersebut menjadi suatu memori atau kenangan. Percayalah, lebih dengan tindakan dibandingkan dengan kata-kata. Trust action more the words. Tujuan hidup adalah untuk menjalaninya, merasakan pengalaman sepenuhnya, menjangkau dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut akan pengalaman yang lebih baru dan penuh tantangan. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Dan terakhir, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman perdua, pada akhirnya teman-teman, yang kita sesali adalah kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Suatu hubungan yang terlalu takut untuk dijalani dan menunggu keputusan yang terlalu lama untuk kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran barakallahu lakum. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Badan Gizi Nasional atau BGN menutup sementara pendaftaran mitra baru program makan bergizi gratis MBG untuk melakukan validasi data pengajuan yang telah masuk. Verifikasi dilakukan berjenjang dari tingkat desa guna memastikan kelayakan dan pemerataan layanan. BGN menegaskan seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring tanpa biaya. Calon mitra baru dapat mengajukan lokasi dapur setelah lolos verifikasi dan memperoleh nomor identitas yayasan resmi. Informasi kedua, Kemendikdasmen melaporkan berbagai capaian pendidikan sepanjang 2025-2026 untuk memperkuat pendidikan bermutu di Indonesia. Pemerintah menilai dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan berperan penting dalam memperluas akses pendidikan berkualitas. Sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana belajar hingga ke daerah terpencil. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Arsenal FC menjadi klub dengan estimasi pendapatan tertinggi dari distribusi Premier League minggu musim ini. Diikuti oleh Manchester City FC dengan 192,5 juta pound sterling dan Manchester United FC dengan 191,5 juta pound sterling. Sementara itu, Chelsea FC berada di posisi ke-8 dengan estimasi pendapatan sekitar 162,6 juta pound sterling. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Itu dia tadi Paul Partohab dengan You Plus Me, kamu plus aku. Emang melengkapi hari-hari kita ya gak sih Tom Pro 2? Dan hari Minggu ini kamu bakal ditemenin sama aku di Via sampai jam 10 nanti. Aku bakal refresh your daily updates pastinya dengan info-info menarik, termasuk info cuaca, dan juga nanti bakal ada segmen budaya dan pariwisata di jam 9. So pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang. Dan kalau kamu mau request lagu, boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916. Stay tune.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Masih bareng di Via Dis pada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku tuh mau tanya ya, pernah gak sih kamu bangun pagi bukannya mandi ataupun beres-beres atau olahraga, tapi malah scroll HP sampai berjam-jam gitu. Dan nge-scrollnya itu ternyata ya, kamu bukannya liatin unggahan orang lain, tapi ngeliatin unggahan kamu sendiri yang udah lama-lama udah lewat nih, apalagi di Twitter atau mungkin di Instagram unggahan lama kamu tuh. Kamu mikir gak sih pernah tahun Pro 2 kalau ternyata unggahan lama kita itu bisa jadi jejak digital dan juga bisa jadi bumerang loh tahun Pro 2. Aku bakal kasih kamu tahu nih ya, ada penelitian dan juga pembahasan tentang isu jejak digital sebagai bumerang kita nih. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya sama bro dua yang tadi aku udah spill tipis-tipis ya, kalau ternyata unggahan lama kita di media sosial kayak posting atau komentar bahkan pencarian juga bisa mempengaruhi citra kita ternyata di peluang karir masa depan nanti nih. Widih. Jadi ternyata penting banget nih untuk memahami etika digital supaya personal branding kita itu enggak tercoreng dengan adanya jejak-jejak digital di masa lalu tuh. Bahkan di yang aku baca di rri.co.id, jejak digital tuh udah bisa dibangun sejak masa kuliah tuh. Jadi yang penting jangan sampai ada jejak digital yang berpotensi menimbulkan resiko saat dimanfaatkan pihak yang gak bertanggung jawab. Contohnya kayak jejak digital yang berpotensi mempengaruhi penilaian orang lain. Terus juga komentar-komentar buruk, negatif, dan juga yang ujaran kebencian ataupun hoax tuh Tom Pro 2. Jadi mungkin kamu perlu berhati-hati dalam menyampaikan pendapat kamu di media sosial. Tapi tenang aja, kamu masih bisa be yourself, jadi diri kamu sendiri dengan etika-etika yang berlaku pastinya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.